105,5 Star FM, lebih dari setiap hembusan nafas kita, kita memerlukan kasih Bapa, ya. Dan pendengar terkasih, tetap percaya Tuhan selalu ada di samping kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kembali menyapa, ini di ujung-ujung masih banyak yang bergabung, ya. Banyak proses hidup yang kadangkala kita sulit pahami. Percayalah, penyertaan Tuhan selalu sempurna. Yesaya 41 ayat 10 yang dibagikan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku.

Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua. Engkau yang tahu segala pergumulan dan isi hati kami, ya Bapa. Di tengah dunia yang penuh dengan kesibukan dan kekhawatiran, kami tidak ingin mengandalkan kekuatan kami sendiri, ya Bapa. Bukakanlah mata hati kami, agar kami dapat melihat kemuliaan-Mu dan merasakan hadirat-Mu yang memenuhi hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu, Tuhan, mengubahkan hati kami, menjadikan kami yang baru. Ampunilah segala dosa, kesalahan, dan kelalaian kami yang sering menjauhkan kami daripada-Mu, ya Bapa. Kuduskanlah hati kami, Tuhan, bersihkanlah pikiran kami, agar kami layak untuk bersekutu dengan-Mu, dan berikanlah kami hikmat dan Roh Kudus-Mu, supaya dalam setiap langkah kami, kami selalu mencari kehendak-Mu, dan bukan kehendak kami sendiri. Jadikanlah hidup kami, ya Bapa, cerminan kasih-Mu, dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, di tengah duka, suka, kami percaya Engkau setia. Ketika badai kehidupan datang dan jalan kami terasa buntu, kami tidak ingin mengandalkan kekuatan kami sendiri. Mata hati kami tertuju kepada-Mu, ya Bapa. Segenap hidup kami, rencana kami, dan masa depan kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah langkah kami dan berikan kami hikmat agar kami senantiasa hidup dalam kehendak-Mu. Kami berdoa, ya Bapa, buat Valencia, buat Bapak Bagus Dwi Lahar Wahono, Dio Siregar, Ibu Katarina Nono, Ibu Wayati, Om Yudi, Roni Kristian, Ibu Endang Hastuti, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Aci, Ibu Diah Susi Sulistia, Ibu Yohana, Om Aliani Chandra beserta

Seratus lima koma lima Star FM. Selamat pagi warga Star semuanya. Sehat selalu ya. Pagi yang indah, pagi yang cerah. Walaupun cuacanya juga udaranya sangat dingin banget gitu ya. Tetap ceria. Mungkin kita kalau mau mandi tuh mualas gitu ya, karena anyep dinginnya tuh amit-amit. Saya tadi tuh air di dalam bak mandi itu, ya ampun, kayak es. Tapi ketika kita sudah mandi, wow, seger, enak sekali. Jadi intinya tetap bersyukur apapun keadaannya, tetap dinikmati prosesnya ya. Dan saya doakan semua yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan semuanya sehat selalu. Amin. Baik, saya Nina Kurniawan kembali bertugas di Morning Classic pagi hari ini. Sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir menemani Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga
9: sehat. Cute time dulu ah.
10: Cute time. Quality time.
9: Iya,
10: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
9: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
10: Cute time buat kulit.
9: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
10: Caranya?
9: Pakai ini,
10: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
9: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
10: Oh, gitu.
9: Iya.
10: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
9: Kok direbut sih?
10: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
9: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 68%, kecepatan angin 5 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 47 menit waktu Star FM.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules.
1: Ya, minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga Star, menyapa yang sudah bergabung dulu ada Pak Asyen. Shalom, selamat pagi. Mulai tadi pagi agak sibuk, banyak kerjaan. Saiki goreng ikan dan tak lupa minum teh tawar panas sambil dengerin morning klasik. Mantap. Semoga guramihnya itu dikirimkan melalui sungai, renang sendiri nanti nyampe sini langsung masuk wajan gitu ya. Saya tinggal petik kemanginya. Baik, puji nama Tuhan, dinikmati ya ko, Tuhan memberkati. Situbondo hari ini panas, oke, sehat selalu juga. Dan juga menyapa ada Om Yudi, selamat pagi Om Yudi. Baik, warga Star, tuntas sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.

0: Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Star News pagi hari ini, edisi Kamis 2 Juli 2026 bersama dengan saya, Nina Kurniawan. Berita pertama datang dari Surabaya, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyebut ada 300 lebih jemaat haji yang meninggal dunia di Tanah Suci. Puluhan jemaah juga belum pulang ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Diketahui kloter pamungkas jemaah haji Jawa Timur kloter 116 dan secara nasional jemaah kloter Ujung Padang sudah tiba di Makassar Rabu 1 Juli 2026. Menhaj pun resmi menutup seluruh rangkaian operasional ibadah haji Indonesia. Irfan mengatakan ratusan jemaah yang wafat di Tanah Suci jumlahnya tidak sebanyak tahun sebelumnya. Berita kedua, sebanyak 400 ribu lebih orang memilih bepergian naik kereta api selama momen liburan sekolah. Jumlah tersebut tercatat dalam perjalanan berangkat maupun tiba di stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Pada periode 22 hingga 30 Juni 2026, sebanyak 418.431 pelanggan menggunakan layanan kereta api melalui stasiun-stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya atau meningkat sekitar 21% dibandingkan periode hari biasa. Kata manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono. Star News pagi hari ini kami tutup dengan berita perakilan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 68%, kecepatan angin 5 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 8 lebih 1 waktu Indonesia Barat. Demikian Star News, selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star semuanya. Kembali lagi saya Nina yang bertugas pagi hari ini ya, masih bersama dengan program Star Kid. Pagi hari ini masih ada Star Kid jam 8 sampai 9 dan semuanya Bapak Ibu yang ada di rumah bisa menyimak secara langsung live-nya juga nanti di Instagram Star FM ya. Dan lagu anak-anak yang siap hadir untuk menemani Anda selama 1 jam.

0: 105,5 Star FM. Baik warga Star, pagi hari ini masih bersama dengan Rumah Pijar ya, untuk edisi Star Kit. Dan pagi hari ini sudah siap di depan saya ada Ibu Wiwi yang kemarin juga sudah berkenalan, mungkin hari ini juga akan berkenalan kembali. Dan mungkin apa yang mau dibagikan hari ini mungkin berbeda lagi ya, setiap hari harus berbeda-beda karena banyak sekali ya untuk konsep cara bimbingan belajarnya di Rumah Pijar ini, dan sangat menarik sekali. Baik warga Star, kita persilahkan dulu Bu Wiwi, monggo mau berkenalan.
1: Halo, selamat pagi sahabat Star FM, ketemu lagi dengan saya Wiwi Yulihaningsih,
0: iya,
1: penulis sekaligus kepala Rumah Pijar. Semoga sahabat Star tidak bosan.
0: Oh ya, tidak, sama sekali tidak bosan. Kalau bisa setiap hari kesini, Senin sampai Sabtu.
1: Wah, nanti saya jadi penyiar, nggak jadi,
0: iya,
1: nggak jadi guru dong, Mbak.
0: Penyiar Star Kids, satu jam aja.
1: Iya, baik.
0: Oke. Okay.

0: bimbingan belajar, rumah belajar yang hadir untuk bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang unik dan berkembang dengan kecepatan yang masing-masing. Karena itu kami berusaha menghadirkan pembelajaran yang terdiferensiasi, yang menyenangkan sesuai tahap perkembangan anak-anak dan berpusat pada kebutuhan mereka. Walaupun usianya mungkin sama, kelasnya sama, tapi ketika titik berangkatnya berbeda, bisa jadi di proses perjalanannya pun tidak sama, begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi goalnya sama di garis akhir. Nah, kami ingin mengantar anak-anak itu ke garis akhir dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan ritmenya mereka, begitu.
1: Betul.
0: Nah, di rumah pijar sendiri itu ada beberapa program. Kami punya kelas stimulasi untuk usia 2 tahun, itu namanya kelas stimulasi mula. 2-3 tahun itu mula. Kemudian di usia 3-4,5 itu kami punya kelas stimulasi tata. Nah, untuk kelas stimulasi mula sendiri itu tuh concernnya di stimulasi multisensorik, begitu ya. Dan kelasnya ini kecil hitungannya untuk bagi kami, karena satu kelas hanya terdiri dari 12 sampai maksimal tuh 15 anak, diajar 5-6
1: guru.
0: Dan di kelas mula ini orang tuanya biasanya masih terlibat sih, Mbak Nina.
1: Untuk stimulasi yang iya, usia karena, 2 ya.
0: Iya, karena kan
1: terlalu kecil.
0: Iya, masih kecil. Dan apakah seperti apa kegiatannya? Kegiatannya lebih banyak ke mengenalkan tekstur, kemudian motorik kasar, motorik halus, kemudian belajar berteman, seperti itu. Nah, di kelas stimulasi lanjutan itu namanya kelas stimulasi tata, itu usia untuk usia 3-4,5. Kita lebih besar sedikit nih, lebih besar. Jadi kelasnya tuh satu kelas 20 anak dengan guru sama 5-6. Nah, kegiatannya juga multisensorik, tapi kalau yang ini karena anak-anak usia 3-4 tahun itu sudah masuk di fase prososial, belajar bersosialisasi, begitu ya. Jadi kelasnya memang dibuat lebih besar dan mereka mulai belajar berteman, kemudian belajar berkonflik, problem solving, kayak gitu. Nah, selain itu, anak-anak di kelas tata ini mulai belajar tentang pre-writing, pre-reading, dan pra-berhitung, pre-math, yang seperti yang kemarin kita bahas ya. Nah, di situ anak-anak itu akan distimulasi dengan beragam kegiatan ya. Kegiatannya tetap multisensorik, kemudian dikemas dengan tema-tema yang kontekstual. Jadi kami menggunakan kurikulum nasional, di blend dengan pendekatan Montessori dan Reggio Emilia, sehingga anak-anak ini bisa, outputnya adalah anak-anak ini bisa menjadi mandiri, kemudian siap untuk belajar ke sekolah formal juga, seperti itu. Nah, di kelas stimulasi tata ini, kalau yang mula tadi hanya satu kali per minggu karena masih kecil ya.
1: Masih 2 tahun ya.
0: Yeah.
1: Masih
0: kalau
1: sangat
0: yang
1: belajar sekali.
0: Betul. Kalau yang tata ini 3 kali dalam sepekan. Jadi 3 kali seminggu. Nah, kegiatannya sore ya teman-teman. Jadi walau beberapa anak di pijar itu sudah pada sekolah PAUD, kayak gitu, sorenya ngambil kelas ini rata-rata seperti
1: jadi
0: itu.
1: Jadi rata-rata jam kelasnya sore sama malam ya mungkin.
0: Sore aja.
1: Oh, sore aja.
0: Kalau stimulasi sore aja.
1: Oh,
0: kalau malam
1: ya. Untuk yang besar.
0: Iya. Nah, di kelas stimulasi kami punya dua kelas, kelas mula dan tata. Nah, harapannya anak-anak di tata nanti saat mereka sudah selesai ataupun sudah merasa cukup gitu ya, Mbak Nina, mereka akan siap masuk ke tahap belajar berikutnya. Misalkan di kelas kelas baca, atau kelas berhitung, atau kelas brain English gitu. Nah, kalau ada yang tanya apakah rentang belajarnya tuh harus 1 tahun? Tidak. Dan apakah penerimaan murid barunya itu sama seperti di sekolah? Tidak juga. Jadi karena kami kan bimbingan belajar ya. Jadi kami sangat fleksibel

0: Teman-teman itu bergabung di kapanpun selama selama ada seat itu boleh.
1: Iya,
0: karena syarat pertama kan seatnya harus ada yang kosong dulu nih baru iya. bisa menerima. Jadi kapanpun boleh, bahkan kalau misalkan apa namanya setiap hari juga open, cuma kadang-kadang seatnya yang tidak ada gitu ya. Nah, dan durasi belajarnya berapa lama itu akan dikembalikan ke orang tua begitu ya, karena kan ini kelas tambahan, maksudnya bukan yang formal. Orang tua yang nanti akan mengukur, oh anak saya sepertinya perubahannya udah cukup signifikan dan dia sudah cukup matang. Biasanya orang tua akan melakukan konfirmasi ke kami, gimana menurut apa namanya guru-guru yang day to day-nya nemenin anak-anak tersebut, kalau misalkan apakah sudah boleh nih kalau mau upgrade ke kelas yang lain gitu. Nah itu bisa banget. Jadi gak harus saklek 1 tahun gak. Bahkan ada yang di kelas stimulasi itu sampai 2 tahun
1: kerasan.
0: Iya kenapa? Ya karena memang satu, orang tuanya merasa anak saya belum siap, jangan di upgrade ke kelas yang lain. Yang kedua,
1: sangat terbantu juga ya.
0: Betul. Apa namanya, anaknya masih enjoy di sini gitu. Jadi oh ya sudah. Jadi itu dikembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan dan apa namanya kesiapan anak-anak gitu.
1: Itu sebenarnya kapasitas di kelas simulasi itu sampai berapa Bu Wiwi ya? Apa sudah terpenuhi sehingga kalau ada yang mau masuk itu harus menunggu slot yang kosong, atau memang masih kapasitasnya masih banyak, masih buka terus atau gimana?
0: Iya. Nah, dulu itu kelas stimulasi mulai itu hanya 3 kelas.
1: Hanya 3 ya. Kelas yang berisi
0: ya 12 kali 3 itu
1: 12
0: ya.
1: Kali 3.
0: Nah, awalnya begitu. Tapi seiring bertambahnya apa namanya demand
1: peminat, dari
0: orang betul peminat di tahun ini, di semester pertama ini kami punya 6 kelas.
1: 6 kelas. Per 6, kelasnya 12.
0: Iya, 12 sampai yang tadi maksimal 15, tapi sangat jarang sih satu kelas 15. Kemudian di semester kedua ini sepertinya tidak cukup nih. Kami harus nambah lagi dari 6, mungkin akan jadi 8 atau 9 kelas begitu. Jadi itu untuk kelas stimulasi mula. Jadi sekarang tuh ada sekitar 90-an anak.
1: 90 anak
0: untuk anak kelas stimulasi mula
1: sekali pertemuan.
0: Oh enggak
1: ya. Karena itu kelasnya itu
0: bisa.
1: Kelasnya itu ada 6 sekarang.
0: 6.
1: 6 itu beda hari semua.
0: Hari dalam satu hari itu 3 kelas.
1: Satu hari 3 kelas beda jam.
0: Betul. Jadi beda-beda jam.
1: Seminggu satu kali.
0: Seminggu satu kali. Nah, teman-teman yang kami memberikan fleksibilitas gitu ya, ketika teman-teman berhalangan hadir, apalagi anak usia 2 tahun itu kan moodnya sangat up and down gitu ya Mbak Nina.
1: Betul.
0: Ya. Ketika anaknya sedang tidak mood, berarti kan kami tidak memaksakan untuk hadir gitu ya, daripada nanti tantrum. Boleh tidak masuk, maksudnya boleh mengambil hari ganti. Jadi teman-teman tetap dapat haknya 4 kali dalam sebulan. Tapi ya dipertimbangkan kalau misalkan di minggu itu dia sakit, dia boleh ngambil di hari ganti lainnya. Misalnya hari Selasa dia boleh ngambil hari ganti Kamis atau Sabtu.
1: Berarti kayak kuliah ya, ikut kelas lain.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul, ikut kelas lain. Yang penting konfirmasi.
1: Nah,
0: dulu.
1: Iya benar, gitu. Nah ini yang sangat menarik Bapak Ibu semua yang ada di rumah ya. Biasanya kita kalau les atau kursus atau di mana gitu, kamu nggak datang ya sudah kelewat gitu ya. Nah di sini menariknya boleh mencari hari ganti, yang penting hak dalam satu bulan itu tetap terpenuhi. Ini sangat menarik betul sekali ya. Soalnya kadang saya sebulan cuma bisa sekali, jadi males. Nah itu yang membuat
0: betul. Jadi kayak sayang dong ya udah bayar tapi
1: sayang,
0: anakku
1: gitu.
0: Cuma bisa sekali. Gitu.
1: Betul.
0: Nah, sama halnya di kelas stimulasi tata itu awalnya kami cuma punya satu kelas, satu kelompok gitu ya. Kemudian di semester kemarin kami akhirnya punya dua kelompok. Yang satu kelompok itu isinya 22-an jadi nah di semester ini dua kelompok itu sepertinya sudah tidak cukup karena indennya cukup banyak. Jadi di semester 2 ini kami akan membuka satu kelompok lagi, jadi akan ada 3 kelompok. Jadi sekitar 60-an anak begitu ya. Jadi anak-anak kelas stimulasi sendiri ada sekitar 150.
1: Luar biasa. Gitu. Tempatnya masih belum nambah ya kalau
0: iya. Masih karena kan ngatur jamnya
1: iya,
0: aja.
1: Iya, ngatur gitu. Jamnya aja sementara ya. Semoga iya. Makin besar, makin amin, bertambah, makin amin, bertambah.
0: Gitu. Sama sih kalau di kelas stimulasi tata ketika teman-teman kadang kan kecapean nih nggak bisa join akhirnya nanti akan ngambil di sesi berikutnya kalau kalau di kelas stimulasi tata nggak bisa pindah hari karena kan mereka udah tiga hari
1: kali.
0: Betul kalau mau pindah hanya pindah sesi aja jadi gabungnya sama teman-teman kelas lain gitu
1: iya, okay.
0: Tapi progres per anak itu tetap sendiri-sendiri sih Mbak Nina. Jadi kami menggunakan aplikasi Fledu untuk update activities ke orang tua. Jadi kami kan pakainya sistem pos gitu ya. Jadi anak-anak itu pas mencoba apa namanya misalnya kayak sensory play, ya dia akan one on one ngadep sama gurunya itu yang ada di pos. Dan guru-guru itu akan apa namanya mendokumentasikan, oh ternyata hari ini misalkan Kinan gitu ya, oh hari ini Kinan udah belum mau pegang lem. Next waktu ada sensori berikutnya, oh hari ini dia udah mulai tertarik. Oh nanti berikutnya lagi, oh dia udah mau pegang lem. Jadi apa namanya learning journey-nya tuh utuh. Dan itu akan diupdate secara berkala oleh teman-teman guru di aplikasi tersebut.
1: Jadi ibarat GPS gitu, orang tua tetap bisa memantau gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Kegiatan anak-anak.
0: Iya, apakah anak saya tadi mau mengikuti kegiatan di kelas gitu. Nah, selain itu, kami juga punya pekan, satu pekan gitu kami siapkan pekan bercerita. Pekan bercerita ini kami siapkan untuk pertemuan parent sama teacher. Jadi guru-guru itu akan ketemu sama murid wali murid untuk bercerita perkembangan apa sih yang signifikan dan apakah itu dikonfirmasi ke orang tua apakah itu valid maksudnya yang kami rasakan itu dengan apa namanya yang ada di rumah kan kadang di rumah dia lebih oke banget nih tapi pas di kelas ternyata dia malu betul nah ada yang kayak gitu sehingga nanti akan ketemu oh berarti next nih pendampingan seperti apa nih yang relevan buat misalnya si Kinan ini nih gitu.
1: Mental yang utama ya.
0: Iya. Jadi di pekan bercerita ini wali murid akan dapat checklist progres berdasarkan milestone yang udah kami susun dari kurikulumnya kelas stimulasinya Pijar. Nanti orang tua akan dapat itu. Jadi dan itu akan dibawa pulang. Sama sih orang tua akan memberikan penilaian sendiri dan kami juga akan memberikan penilaian sendiri. Jadi akan ketemu hasil akhirnya
1: betul. Solusinya gimana
0: betul.
1: Oke gitu. Menarik sekali ya warga Star yang ada di rumah monggo silahkan mungkin ada yang ini peserta yang paling jauh mungkin murid yang paling jauh luar kota atau apa.
0: Iya kalau untuk kelas stimulasi
1: nggak ada ya
0: ada kemarin tuh ini dari Mojokerto.
1: Wow jauh sekali itu niat memang PP untuk stimulasi ke situ aja.
0: Iya, jadi setiap pekan tuh dia ke rumah saudara gitu loh. Ada saudara di sini kebetulan saudaranya itu juga kelas stimulasi. Dan dia merasa benefitnya tuh cukup baik gitu, progresnya cukup baik. Akhirnya dia merekomendasikan ke sepupunya ini untuk join di kelas ini. Pas saya tahu ibu dari Mojokerto setiap hari berangkat. Kalau saya lagi luang, saya ini nginep dulu di rumah kakak. Tapi kalau misalkan tidak, ya saya berangkat dari Mojokerto. Karena kan kelasnya kan sore ya, jadi
1: relatif
0: aman kalau misalkan berangkat pagi. Kemudian kalau untuk kelas apa namanya yang lain, itu ada sih Mbak dari luar kota. Nah. Selain kelas stimulasi, kalau kelas stimulasi tata dan mula ini ada yang dari Purwosari kayak gitu
1: cukup
0: ya.
1: Cukup jauh juga Purwosari ya.
0: Cukup banyak itu dari Kepulungan, Bangil, Beji.
1: Oh, Bangil juga sampai ke situ.
0: Iya itu. Nah, kalau untuk kelas Brainy itu ada yang dari Sidoarjo.
1: Wah, malah Sidoarjo ini jauh sekali ya.
0: Iya, dari Tulangan. Kalau itu ngambil apa namanya kelas private gitu, jadi dia setiap weekend datang ke Pijar.
1: Oh, ambil private.
0: Iya, jadi kemudian kalau kelas baca ada juga yang dari Candi Sidoarjo.
1: Candi jauh-jauh ya.
0: Iya, gitu. Jadi apa namanya? Kalau teman-teman mungkin saya juga sampai kenapa ya gitu. Tapi ketika mereka merasai progresnya gitu, small step but matter gitu ya. Maksudnya oh ternyata perubahan itu tuh kecil tapi continue gitu. Ternyata orang tua lebih memilih yang seperti itu daripada boom langsung.
1: Nah, betul.
0: Tapi habis itu hilang. Gitu.
1: Iya, oke. Rupanya anak-anak sudah berkeliling ini ya. Baik, iya. Warga Star seperti itu ya. Luar biasa sekali rumah pijar ini ya, memfasilitasi dan cukup banyak peminatnya juga dari luar kota. Apalagi yang diragukan ya. Jadi warga Star yang ada di rumah, kenapa sih harus datang ke rumah pijar? Monggo Bu Wiwi.
0: Kenapa harus datang ke rumah pijar? Karena kami ingin menjadi partner bertumbuhnya anak-anak dan teman berbaginya orang tua, begitu ya. Kami bukan sekedar les yang hanya fokus ke
1: pelajaran,
0: betul. Tapi kami ingin apa namanya, anak-anak ini bertumbuh sesuai fitrahnya dan orang tua terlibat di dalamnya, begitu ya. Sehingga ketika nanti mereka bertumbuh tuh, ya ini adalah hasil gotong royong kita, gitu ya. Jadi hasil kerja bareng ini mari kita rayakan bersama gitu. Ketika nanti ada perayaan atau selebrasi anak-anak, itu adalah hasil kerja keras kita berdua. Jadi kami tidak mengklaim bahwa ketika anak-anak berhasil itu adalah kerja keras kami, tidak, karena itu tidak mungkin terjadi kalau tanpa kerjasama, begitu. Jadi kenapa kenapa sahabat Star perlu ke rumah pijar? Karena kami peduli terhadap tumbuh kembang anak-anak itu tidak hanya sebatas nilai.
1: Oke, baik warga Star, seperti itu ya, sudah dijelaskan sama Bu Wiwi kenapa sih anak-anak kita harus kita bawa ke rumah pijar, seperti itu ya. Baik Bu Wiwi, terima kasih banyak sudah hadir di Star 105,5 FM. Nah, sekarang giliran anak-anak ini yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng sudah antri di depan.
0: Iya.
1: Dipersilahkan masuk terlebih dahulu sambil kita dengarkan yang mau lewat.
0: Terima kasih.
2: You time, quality time.
3: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
3: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh gitu?
3: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics. Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
3: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik. Hello.

0: 95,5 Star FM. Halo warga Star, sudah hadir di depan saya anak-anak yang cantik dan juga ganteng-ganteng. Kalau kemarin itu kecil-kecil ya, sekarang sudah agak besar, sudah SD?
1: Iya.
0: Iya. Kenalan dulu, siapa namanya?
1: Rai.
0: Rai, kelas berapa?
1: Kelas 2.
0: Kelas 2.
1: Kelas 3, oh. Naik.
0: Sudah naik kelas 3. Ini yang belakangnya ada siapa itu?
1: Azura.
0: Azura kelas berapa?
1: Kelas 2.
0: Oh, kelas 2. Naik kelas 2 ini. Iya, ya. Terus yang sini?
1: Dayu.
0: Dayu, kelas berapa Dayu?
1: 1.
0: Baru masuk kelas 1 ini. Oke, yang satunya? Halo. Siapa namanya? Dekat mic. Siapa?
1: Arsy.
0: Arsy, kelas berapa?
1: Naik kelas
0: 2 juga. Oke, yuk kita mau sama-sama menyanyi ya. Menyanyi yang bareng, yang kompak, suaranya yang keras. Oke? Okay? Ayo, siap. 1, 2, 3.
1: Mind the bobbin.

0: Tepuk tangan. Nah, adik-adik ini sudah lama di rumah pijar?
1: Aku baru berapa bulan sih.
0: Baru berapa bulan, oke. Okay. Kalau Azura sudah lama?
1: Iya.
0: Sudah lama. Arsi? Dayu?
2: Belum.
0: Oh, sudah lama banget. Kira-kira gimana? Seneng gak sih di rumah pijar?
2: Seneng.
0: Gimana? Guru-gurunya enak gak?
2: Enak
0: sekali. Oke, ini ada giliran selanjutnya, Bu. Oh, ini aja yang tampil. Yang lain?
3: Yang lain pada
0: gak mau. Oh, oke, ini aja. Oh, mungkin ada satu lagi yang pernah diajarkan di rumah pijar. Lagu apa?
2: Lagu Walking.
0: Oke, bisa semuanya lagunya? Mau menyanyikan? Hafal apa enggak kok ragu-ragu?
2: Ya lumayan sih.
0: Yang lain hafal enggak?
2: Hafal.
0: Yuk, berani ya, nyanyi ya. Yuk, semuanya nanti dibantu teman-temannya sama Bu Guru ya. Oke, siap? 1, 2, 3.

0: Okay, tepuk tangan luar biasa. Ini adik-adik yang diikuti kelas apa? Bahasa Inggris?
1: Iya.
0: Oh, makanya udah kayak pule, rohaning gitu ya kalau ngomongnya. Luar biasa, semangat selalu ya. Tetap belajar di rumah pijar ya. Oke, okay. Baik Bu Guru, mungkin ada giliran lainnya yang mau adu bakat. Unjuk bakat ya, oke,
2: okay.
0: Oke, kenalan aja. Nanti bisa ya kenalan pakai bahasa Inggris, berarti nama, nama, umur, sama hobinya apa gitu ya. Oke, dimulai dari siapa dulu?
3: Arsy.
0: Arsy, oke. Ayo, silahkan perkenalan diri.
3: My name is Arsy. I live in 7 years old. My hobby is drawing.
0: Okay.
3: My favorite food is fried chicken. My favorite drink is iced tea.
0: Okay. Iya, terima kasih. Mungkin bisa berlanjut langsung aja, langsung. Yang keras ya, adik-adik nanti kalau mengeluarkan suara yang kenceng ya, karena di radio yang dibutuhkan suara ya. Nanti lanjut gitu ya perkenalannya. Ayo sekarang Azura.
4: My two name Azura. I want to eat chicken.
0: Yeah.
4: I lead pandaan.
0: Oke, Aufar. Ya. Lanjut giliran, pokoknya kenalan semuanya ya. Ayo. My name is.
4: My name is.
0: Oh, bahasa Indonesia. Iya. Senyumnya tuh lo menggoda banget. Ayo kenalan.
5: Halo, namaku Aufar.
0: Umurnya berapa? Hobinya apa? Sekolahnya di mana?
5: Di Ceria.
0: Di Ceria. Hobinya apa?
5: Pushback.
0: Oke. Punya kebun melon banyak. Wow, mau dong. Oke, lanjut yang sebelah kiri.
6: Halo, namaku Akmal. Aku sekolah di SD Ma'arif.
0: SD Ma'arif. Punya hobi apa, Akmal?
6: Menggambar.
0: Menggambar. Oke, terima kasih. Lanjut. Dinaikkan aja enggak apa-apa.
7: Halo, namaku Aira.
0: Hobimu apa?
7: Menggambar sama mewarnai.
0: Sekolah di mana, Aira?
7: SDN Pelintahan 1.
0: Oke, usia berapa?
7: 11.
0: Baik, terima kasih. Lanjut yang sebelah kiri.
8: Halo, namaku Aiman. Aku sekolah di Al-Uswa Bangil.
0: Hobinya? Apa hobinya? Naik kelas 2. Hobinya apa? Suka apa?
8: Sepedaan.
0: Wah, atlet ini nanti ya. Oke, lanjut sebelah kanan.
9: Halo, namaku Arka.
0: Iya. Hobinya apa?
9: Main game,
0: waduh itu perlu dikurangi itu ya. Oke, lanjut sebelah kiri. Halo, namaku siapa? Ayo. Namanya siapa, adik cantik?
10: Hasna.
0: Hasna kelas berapa?
10: TKA.
0: Sekolah di mana, sayang?
10: Kelas itu.
0: Oke, terima kasih. Ayo yang sebelah kanan.
11: Aku namaku Haidar.
0: Namanya siapa?
12: Haidar,
0: sekolah di mana, sayang?
12: Apa?
1: Ulul.
0: Oh. Kesukaannya apa, hobinya? Suka apa, Haidar? Dor. Oke, sekarang sebelah kiri. Halo, namaku siapa?
2: Yasmin.
0: Yasmin. Sekolah di mana?
2: Marsita 1.
0: Marsita 1. Hobinya apa?
2: Dokter.
0: Oh, cita-citanya mau jadi dokter. Oke, jaga kesehatan selalu ya. Ayo yang sebelah kanan.
12: Halo, namaku Didi.
0: Aku sekolah di
12: Durensewu.
0: Durensewu TK apa SD?
12: TK.
0: TK. Hobinya apa?
12: Hobinya mewarnai.
0: Cita-citanya?
12: Jadi dokter.
0: Oke, hebat. Semoga kesampaian ya. Ayo yang sebelah kiri.
13: Halo, namaku Dila.
0: Mm-mm.
13: Cita-citaku jadi polisi.
0: Wow, polwan. Terus sekolah di mana?
13: Di Marsita 10.
0: Marsita 10.
13: Mau TKB.
0: Oh, mau TKB, luar biasa. Ayo sebelah kanan.
14: Nama saya Kaira. Aku di sekolah SD.
0: SD mana?
14: Tengger.
0: Tengger. Oh, jauh sekali dari Nongko Jajar. Oh, Sumber Gedang. Oke, terima kasih. Hobinya apa?
14: Hobinya melukis.
0: Melukis. Oke. Ayo yang sebelah kiri. Ayo, nama saya?
15: Nama saya Maira. Sekolah di Ma'arif Jogosari. Kelas 2.
0: Kelas 2, cita-citanya apa?
15: Sepedaan.
0: Oh, hobinya itu ya kalau sepedaan. Kalau cita-citanya?
15: Menggambar.
0: Oh, mungkin jadi atlet atau seniman ya. Oke, yang sebelah kanan, halo.
16: Halo, namaku Raisa. Aku dari Taman Dayu.
0: Sekolahnya di mana sayang?
16: Di ABC.
0: ABC, kelas berapa?
16: 2.
0: Cita-citanya apa?
16: Menggambar.
0: Oke, itu hobinya ya. Baik, langsung yang sebelah kiri nanti langsung ya. Namaku siapa, sekolah di mana, cita-cita atau hobinya apa gitu ya. Ayo sebelah kiri.
17: Halo teman-teman.
0: Halo.
17: Namaku Cynthia.
0: Saku sekolah di mana?
17: Di KPKK 7.
0: Hobinya apa sayang?
17: Mandi bola.
0: Mandi bola. Oke, sebelah kanan.
18: Saya Niham.
0: Sekolah di mana sayang?
18: SD kelas 1.
0: SD kelas 1. SD mana? Di Gambiran.
18: Ya, tabela 1.
0: Oke, punya cita-cita apa sayang?
18: Polisi.
0: Wah, hebat, kuat, rajin olahraga ya. Oke, terima kasih. Sebelah kiri.
19: Halo, namaku Sinta.
0: Sekolah di mana sayang?
19: SDN Plintan 1.
0: Cita-citanya apa?
19: Dokter.
0: Oke, terima kasih. Oh, iya, hebat-hebat.
20: Habibi, kelas 5 MI.
0: 5 MI, di mana sayang? SD Mutiara Ilmu. Oke, punya cita-cita apa, Abi?
20: Mainan bola.
0: Oh, pemain bola, hebat dong. Rajin bermain bola ini tiap hari ya. Oke, terima kasih. Sebelah kiri.
21: Halo, namaku Noah. Aku mau naik kelas 1 di SDN Petongasri 3. Hobiku sholawatan.
0: Wah, luar biasa. Anak soleh ya. Terima kasih. Halo, yang sebelah kanan. Ayo sayang.
22: Halo, aku Tiara.
23: Halo, nama saya Tiara. Cita-cita itu jadi pengguru.
0: Apa?
23: Pengguru.
0: Jadi guru. Iya. Iya, sekolahnya di mana cantik?
23: Sekolahnya itu TPK Pagi.
0: Oke, terima kasih. Yang sebelah kanan. Kiri, ayo.
1: Halo, namaku Nisa. Aku sekolah di SDN Sumber Gedang 1 Pandaan.
0: Kelas berapa cantik?
1: Kelas 1.
0: Cita-citanya apa?
1: Jadi polisi.
0: Jadi polisi, hebat. Sebelah kanan.
3: Halo, nama saya Nalisa Dia. Kelas 6 SD.
0: Oh, sudah kelas 6. Cita-citanya apa?
3: Guru.
0: Wow, jadi guru sama kayak Bu Wiwi ya. Iya. Di SD mana?
3: SDN Sumber Gedang 1
0: Pandaan. Oh, Sumber Gedang 1 Pandaan. Terima kasih. Sebelah kiri.
4: Halo, nama saya Nabila.
0: Sekolahnya di mana?
4: Sekolahnya di MI Melaten.
0: Melaten, kelas berapa?
4: Kelas 5.
0: Cita-citanya apa?
4: Guru.
0: Guru juga, wah penerusnya Bu Wiwi banyak sekali ya. Nanti jadi guru semua di rumah pijar ya. Oke. Sebelah kanan.
22: Halo, nama saya.
0: Dipegang dulu. Ayo, ulang perkenalan.
22: Halo, nama saya Hasan. Hobi saya menjadi koki.
0: Oh, cita-citanya ingin jadi koki. Berarti hobinya memasak dong tiap hari. Tiap hari bikin makanan sendiri.
22: Iya.
0: Iya, wah luar biasa enak. Ini mamanya gak ribet ya. Oke, terima kasih ya. Sebelah kiri ada siapa?
24: Halo, namaku Rana. 4.
0: Kelas 4. Di mana sekolahnya?
24: Alam Kid.
0: Mana itu?
24: Halo, sama.
0: Oh, ya, belum, sebentar.
25: Dana suka apa?
0: Hobinya apa, sayang?
25: Suka melakukan apa?
24: Pembalap.
0: Waduh, pembalap. Hati-hati ya di jalan ya. Lihat spion lo ya. Oke, luar biasa tuh. Nanti balapan sama Kak Riko itu ya. Baik, yang sebelah kanan.
26: Halo, nama saya Sauki.
0: Iya.
26: Cita-cita saya jadi polisi.
0: Iya, jadi polisi juga. Sekolah di mana, sayang?
26: MI Melaten.
0: Oh, sudah kelas berapa?
26: 2.
0: Terima kasih ya. Oke, lanjut. Yang sebelah kiri.
27: Halo, namaku Arbi.
0: Sekolah?
27: Sekolah di Makbulul Ma'rifah.
0: Kelas berapa?
27: TK besar.
0: Hobinya apa, sayang?
27: Menjadi tentara.
0: Oh, cita-citanya menjadi tentara. Berarti hobinya olahraga. Lari-lari. Oke, bagus. Jaga kesehatan selalu ya. Baik, sebelah kanan. Halo, cakep, imut. Siapa namanya?
28: Hafiz.
0: Sudah sekolah? Di mana sekolahnya? Lolo, di mana dicari sekolahnya ya? Di mana? Oke, iya pokoknya ya. Suka apa, sayang? Suka ngapain?
25: Kamu suka main apa?
0: Dor. Suka main balon. Pengen jadi apa nanti kalau sudah gede? Cita-citanya pengen jadi apa? Kok tanya Bu Guru? Bu Guru gak tahu.
29: Jutawan.
0: Jadi apa? Pembalap juga. Penyiar radio. Harus pintar ngomong dong. Oke, sekolahnya masih dicari dulu ya. Baik, terima kasih sayang. Ini sudah terakhir, Ibu? Sudah? Oke, berakhir sudah ya. Anak-anak sudah tampil semua. Perkenalan dari berbagai macam sekolah ya. Mulai TK sampai SD, Warga Star. Jadi mereka ini adalah murid-murid dari rumah pijar. Banyak sekali yang mereka dapat karena juga fasilitas pelajaran yang diberikan juga banyak sekali, mulai dari stimulasi sampai juga SMP ya, bahasa Inggris, matematika, SD untuk semua pelajaran ada di rumah Pijar ya. Silakan Bapak Ibu yang ada di rumah semuanya boleh mendaftarkan anak-anaknya di rumah Pijar. Baik, kembali lagi kita dengarkan lagu Satu Ditambah Satu.
2: Jadi berapa, Bu?

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Baik warga Star, saya Nina Kurniawan harus pamit dulu di program Star Kit pagi hari ini, dan kita lanjut di program Star Memory. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: sakit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
0: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Tinggal 1,5 jam ya untuk Star Memory edisi hari ini. Terima kasih buat warga Star yang telah bersabar untuk bisa bergabung, dan warga Star bisa mengirimkan WA-nya. Tapi kalau request, mohon maaf, sepertinya tidak bisa mengirimkan WA. Buat apa Mbak? Boleh kalau misalnya mau berbagi informasi lalu lintas atau cuaca dan lain sebagainya, monggo silahkan. WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, kita akan lanjut. Kami hadirkan dari Raja, Benci Bilang Cinta.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Hus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh, okay. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
6: Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju.
6: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.

0: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah, terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas,
0: Bu. Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
1: Nah, gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

105,5 Star FM. Saya ucapkan terima kasih ya buat yang sudah bergabung. Selamat mendengarkan Star Memory. Ada Syifa, Titan, Cak Kencur. Ada juga terima kasih, aduh tanpa nama ini ya, Dian Iskarima. Ada Bu Iva yang ada di Kepulungan. Terima kasih untuk Lia, Farah, Mita, Dira, Rika, Farah. Terima kasih juga untuk Natswa, Bu Anis yang ada di Bangil. Ada juga siapa ini, Viva dari kawasan Sidoarjo, Pak Purmanam, ada, aduh, jangan lupa ya yang gabung di program Star Memory, cantumkan namanya. Kalau bisa namanya itu di awal sekali ya, supaya saya nyapanya juga bisa lebih cepat. Nana Rebecca, ada Zazila Sidoarjo, ada Mas Franky di Bangil. Terima kasih juga untuk Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, Joni yang ada di pesisir kota Pasuruan, yang dari kawasan Sidoarjo, lagi dingin banget katanya. Oke, semoga harimu menyenangkan. Oke, terima kasih. Selamat bergabung juga untuk Boy, ada dari kawasan Tanggulangin, Bu Yuni yang request Once de Alova. Saya coba dulu ya. Dewi yang ada di Pandaan, terima kasih untuk kebersamaannya. Lagu yang Anda pilih, Sabar, kami usahakan untuk bisa kita dengarkan. Warga Star, Clover Honey adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover, atau yaitu bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan Clover Honey, teksturnya lebih halus di tenggorokan, kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya, dan Clover Honey kaya antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesar Clover Honey adalah membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit. Sangat cocok dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga mudah. Bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari atau dicampur air hangat, teh maupun lemon. Informasi dan pemesanan bisa hubungi Bu Renata 0821-4038-8008. Oke, kita akan masuk di sesi Star of the Month. Star of the Month. Selamat datang di bulan Juli. Dan mari kita sambut bintang kita bulan ini. Ada Taylor Swift. Lahir dengan nama Taylor Ellison Swift di 13 Desember tahun 89, Taylor Swift dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu yang paling berpengaruh saat ini. Namanya diambil dari penyanyi terkenal James Taylor. Pertimbangan orang tuanya dengan memiliki nama yang unik seks ini akan memudahkan Taylor meraih sukses dalam bisnis. Usia 9 tahun, Tay-Tay ingin berkarir di teater musikal, tapi waktu menyaksikan film dokumenter tentang penyanyi country Faith Hill, ia mengubah cita-citanya dan mengejar karir sebagai musisi country di Nashville, kampung halaman musik country. Dari Taylor Swift kami hadirkan Cruel Summer.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, mam lagi.
3: Nah kalau gitu, nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi.
5: Sana Flu, produksi PT Sun Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Mbak. Tolongin Mbak.
9: Kenapa Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
8: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
9: Kan enak.
8: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya di

0: hari transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
1: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
0: Iya mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang.
5: Sakit kepala sebelah akibat migrain. Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
6: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Ya warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia kampus sudah hadir di Surabaya, Australia, dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program fleksibel pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia, 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis, sekarang tinggal hubungi Pak Christian 0877-6279-6929 atau dengan Pak Ayub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik, saya Eva Prasanti pamit. Selanjutnya Rani Krisna yang akan menemani Anda untuk program Stargate. Kita jumpa di lain waktu. Selamat

0: dan Infocus.
1: Atlet panahan asal Korea Selatan yang setengah buta ini tercatat mampu pecahkan rekor pada Olimpiade London 2012 lalu. Dia adalah Im Dong-hyun, seorang atlet panah yang andal meski tanpa penglihatan jelas seperti orang normal. Dia hanya memiliki penglihatan 10% pada mata kirinya dan 20% pada mata kanannya. Uniknya, dia berhasil mengukir rekor baru pada Olimpiade London 2012 dengan menyarangkan 72 anak panah pada area target berwarna kuning. Bahkan, rekor yang dibuatnya ini lebih baik dibandingkan rekor yang diukirnya pada kejuaraan yang diikutinya di Turki pada bulan Mei 2012.
0: Sportline, Sportainment in Focus.

Selamat siang warga Star untuk edisi kali ini, hari Kamis 2 Juli 2026. Terima masa lalu dan belajar darinya. Setiap pengalaman membentuk kita menjadi individu yang lebih baik. Rani Krishna menemani untuk Star Get Star Joget Asoy edisi hari ini. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu dangdut klasik dan juga Auri plus Bollywood ya. 3 jam ke depan sampai jam 2 siang nanti. Bollywoodnya akan saya pilah-pilah ya. Biar enggak itu-itu saja. Oke, satu lagu dari Cici Faramida hadir dengan Candu Asmara. Lanjut Caca Handika dengan Patung Buti. Star Joget Asoy.

103,5 Stereo FM. Satu lagu diambil dari sontra film Dilwale di tahun 2015 yang dibintangi Shah Rukh Khan bersama dengan Kajol. Hadir dengan satu lagunya Janam Janam. Lagu bernuansa romantis ini diciptakan Pritam dan dinyanyikan sama Arijit Singh bersama koreografi tariannya. Kemistrinya dapet. Oke, kali ini membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Saatnya untuk warga Star yang pengen bergabung, monggo silahkan saja ya. Bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Sambil menunggu, kali ini lanjut. Mudah-mudahan juga aktivitas dari warga Star

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi kenapa? Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Apa? Lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
7: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
6: Ah, yang benar.
7: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
6: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
7: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
6: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
7: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
6: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
7: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
8: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Evi Tamala hadir dengan satu lagunya Kangen. Itu yang versi bahasa Jawa ya. Sampai di menit ke-43 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Ada beberapa request yang sudah Rani hadirkan. Tapi ini juga belum sempat Rani sapa yang bergabung ya. Terima kasih. Lanjut yang sudah ada di WA. Selamat siang saja untuk Ahmadi Demu di kawasan Dawi. Salam buat semuanya, buat Mbak Raninya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Kemudian juga ada ayah yang dari kawasan Sidoarjo, Janam-Janam, Arijit Singh. Mudah-mudahan benar dari Dilwale ya. Kalau misalnya kita atau Anda request lagu Bollywood, disebutin filmnya aja lebih mudah. Jadi misalnya Janam-Janam dari soner film Dilwale gitu. Kalau disebutin penyanyinya, kadang jadi beda. Karena di sana kan penyanyi itu gak begitu ngetop ya. Jadi sarannya Rani, disebutin aja judul lagu dan dari film apa. Itu lebih gampang. Kemudian juga ada Mama Dian di Bangil. Requestnya Osaiba, Kavita Krisnamurti dan Sonu Nigam. Loh ini loh. Soalnya biasanya ada beberapa lagu yang sama, penyanyinya beda. Atau penyanyinya sama tapi beda lagunya gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya Osaiba dari soundtrack film Dilhe Tumhara. Kalau misalnya gak tahu dari soundtrack film apa, nanti Rani arahkan gitu. Oke, terima kasih. Salam semangat buat penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan Stargate. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah untuk semuanya. Amin. Rahma di Pandaan menyapa untuk Pia Cihui. Semangat bekerjanya ya. Oke. Ini kayaknya terlalu sering muncul lagunya ya. Bu Ira, apa kabar yang ada di kawasan Sidoarjo? Menyapa untuk Mama Arum. Ada Mas Franky, Bunda Istihara, Pak Purmana, Mak Meduro. Terima kasih untuk Mbak Rani, sehat selalu. Amin, terima kasih kembali. Ada Bu Ani yang ada di kawasan Pondok Jati, menyapa untuk Bu Ira. Ada Bu Arum, Mbak Lili, Mbak Yuli, Bu Ani, Mbak Rete, Mas Toto, Mas Franky, Mas Bayu, dan juga warga Star semuanya saja. Buat Mbak Rani sukses, rezekinya malar. Amin. Terima kasih. Oke, lanjut kali ini gilirannya Bollywood kembali. Dari soundtrack film Joss yang dibintangi Shah Rukh Khan, ada Ais Pariyare dan juga Chandra Kursing, Hai Miradil.

0: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
1: Ke pasar ya.
0: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
0: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
0: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
3: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.

0: manapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
1: Halo, assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5, Stargate, Star Joget Aso.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Elvy Sukaisi hadir dengan Perih. Sampai di menit ke-23 lepas dari jam 12 siang waktu Stereo FM. Lagu ini diminta sama Iva yang dikasih. Sangat selalu apapun aktivitasnya. Baik. Panjang ini sudah requestnya. Ya, Bu Ani di Pondok Jati, terima kasih. Kemudian juga ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Selamat siaran, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga. Amin. Dewi di Pandaan juga, selamat siang. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Hendrik yang ada di kawasan Kedawung. Apa kabar Mas Franky di Bangil? Menyapa untuk Mas Iki, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, ada Mbak Herlina, Mas Pri, Mbak Ani, Ko Asien, Mbak Angel, semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Rani selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Halo Bu Yuni di kawasan Tanggulangin. Hai Meradilnya tadi sudah hadir. Untuk warga Star semuanya semoga sehat dan sukses selalu. Siang Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Bapak, lagunya masih belum ada ini. Pak Purmanam ini kalau request lagu yang kependem-kependem. Mohon maaf Pak, bisa diganti dengan lagu yang hits, yang enak, yang pokoknya yang apa ya, terbilang umum lah gitu. Mohon maaf ini belum ada yang diminta ya Pak ya. Menyapa untuk Abah Waisal, ada Ko Asian, Mas Pri, Om Yudi, Pak Caca, Pak Supardi, Mbak Rawet, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Nini, kemudian juga Bu Sugeng, ada Bu Ira, Mika Furin. Loh, ternyata buat Bang Jono ini tadi. Aduh, rugi saya. Oke, terima kasih. Lanjut kali ini satu lagu dari Eri Susan. Rani hadirkan Muara Kasih Bunda.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan ini
2: pembersih dan penyedih.
1: Bener, Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Potnya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangan yang dengerin Star FM lagi di jatir tuh. Dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Star FM, the real music.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
13: Star Gear.

para penikmat film-filmnya Bang Haji Roma Irama tahu ini dari sentra film apa. Ya, dari sentra film Camelia. Dibintangi Bang Haji Roma Irama bersama dengan istrinya sendiri, Rika Rahim. Dan kali ini sudah hadir membawa kita di menit ke-40 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih masih bareng dengeran nih Krisna tentunya ya. Sampai jam 2 siang nanti. Baik, Pak Purmanem ditunggu untuk lagunya, nge. Ada Iva yang ada di kawasan Kepulungan. Kemudian juga rekan-rekan PDW yang sudah bergabung. Ini ada Tina. Kemudian juga Angel yang ada di kawasan Surabaya. Mohon maaf, ini kayaknya belum bisa dihadirkan lagunya ya. Bisa diganti dengan lagu yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Suruhan hadir. Menyapa untuk rekan-rekan PDW semuanya. Ini dari Mbak Gadis ya. Spesial Mbak Khalifah, semoga sehat. Juga yang lagi mendengarkan Star FM, sehat juga, lancar rezekinya. Buat Mbak Rani sehat selalu, lancar rezekinya, bahagia, sejahtera bersama keluarga. Amin. Miun yang ada di kawasan Dawe, Mbak Rani hadir. Oh, requestnya ini Bollywood semua ini ya. Ada oh, ada dua pilihan. Ini satunya yang di atas ini film Calte-Calte, judulnya juga Calte-Calte. Bukan Tokyo Itene Gile Hogei, bukan ya. Jadi hati-hati kalau misalnya nonton YouTube, itu kadang kalau untuk soal Bollywood, itu kadang ada yang ngasal aja ngasih judulnya ya. Lebih baik nonton officialnya aja, itu pasti benar.

Siang kali ini. Untuk yang sudah memberikan beberapa komennya di Facebook. Ternyata ini sudah banyak ini ya. Terima kasih, selamat siang. Ada Toto Blendrang di kawasan Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eri Susan tadi hadir dengan Muara Kasih Bunda ya. Menyapa untuk Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Anwar Eko, Mas Utekno, Mas Marcel. Ada Mas Franky, Hasri Derpanser, Pak John Sableng, dan juga ada Wak Rete. Terima kasih untuk Mbak Rani. Oke, terima kasih kembali. Kalau lagu ini ya nggak bisa masuk di Stargate dong. Itu masuknya di Star Memory, sayangku cinta.

Jumirah-mirah. Assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam dari Karangagung Ulu Pasar P2 Sumatera Selatan. Sumatera Selatan mungkin ya. Kabupaten Banyuasin. Pendatang baru Mbak, salam kenal buat yang lagi mendengarkan Radio Star FM. Yang baca terima kasih. Sama-sama, terima kasih.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Joget.

Putri Kalina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star GS 105,5 Star.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan Taylor Swift, bintang kita untuk bulan ini. Jika mengikuti perjalanan Taylor Swift, pasti tahu kalau penyanyi ini mengawali karir musiknya sebagai penyanyi country. Album perdananya rilis pada saat Taylor masih berusia 16 tahun, berjudul Taylor Swift. Album ini memuat beberapa single seperti Tim McGraw, Teardrop on My Guitar, Our Song, ada juga Picture to Burn, dan juga Slow Said No. Lagu-lagu dalam album ini merekam cara Taylor memandang hidup, hubungan romantis, persahabatan, sampai tentang diri sendiri.

105,5 Star FM. Star People, aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Iis Dahlia hadir dengan tamu tak diundang. Wong gak diundang kok ya datang itu lo ya. Tapi gak apa-apa wes pokok bowo. Enak men. Hadir di menit ke-30 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Dan sekitar 25 menit lagi sudah selesai targetnya. Tapi masih juga ada yang bergabung nih ya. Terima kasih, selamat siang saja Miun, tadi lagunya sudah Rani hadirkan ya. Kemudian juga ada Wak Rete Heru Mulyono. Salamnya buat Cak Subari, Bunda Revan. Ojo lali nang kancane po oyo ya. Wes disender mbek lagu iki lho. Oh, jam segini baru bangun, teriap-teriap dadakno. Ada Nana juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Sepandi Sidoarjo. Nama programnya Stargate ya. Stargate. Menyapa untuk Mbak Indah, Mbak Jila, Mbak Ria, Ail, Riris, Viva, Nabil, Putri, dan dan Putri yang paling manis dan imut. Selamat beraktivitas aja untuk semuanya ya. Bahtera cintanya sudah hadir. Ada Vian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Didoain sehat selalu, sukses buat Mbak Rani dan juga Star FM semakin jaya di udara. Amin. Di Facebook, selamat siang untuk Om Yudi. Kemudian juga untuk Reni Prantika Terji. Untuk semua

0: on. Kemudian juga yang sudah memberikan like-nya, ada Toto Blenderang, Pak John Sabeleng, Aladin Rongsok, Bagas Kara, Muhammad Yudi Bejo, Aba Waisel Samplangan, Rudi Garcia, Masud Tekno, Hendrik Bit, Roni Ahmad, Yohanes Wahyudi, Reni Prentika Terji, Jumirah Mirah, Marcel, ada Solikin Solikin, juga ada Robert Armatu. Satu informasi kembali untuk warga Star yang pengen banget melihat masa depan anaknya itu menjadi lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia gak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefitnya tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Ayo mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis, bisa menghubungi Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik, warga Star. Setelah beberapa komersial break yang satu ini, kita bakal kembali lagi di Stargate Star Joget Asoy.
1: Mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
6: Cute time dulu
7: Cute time. Quality time.
6: Iya,
7: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini,
7: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
8: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
9: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
10: Oke Pak, tapi
9: kenapa?
10: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
9: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
11: Poldanmic membantu

0: Rasakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105.5 Star FM.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Nur Halimah hadir dengan Habis Gelap Terbitlah Terang, membawa kita di menit akhir untuk Stargate Asoy hari ini ya. Saatnya Rani pamit mundur, dilanjut Stargate 2 bersama dengan Bang Jono. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan ya. Satu lagu dari Ine Cynthia dengan Gaun Merah Jambu sebagai lagu terakhir. Selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Salam Goyang Dangdut Star FM.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Kamis, 2 Juli 2026. Kabar pertama datang dari Pamekasan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Hal tersebut disampaikan Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman di hadapan massa yang terdiri atas mitra, relawan, dan simpatisan program MBG yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Pamekasan. Selain itu, pihaknya menyebut jika masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program MBG, maka hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan diperbaiki bersama. Pemerintah daerah tetap mendukung penuh program MBG. Jika ada kendala yang dihadapi mitra SPPG, silakan disampaikan kepada pemerintah untuk dicarikan solusi. Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG Pamekasan Sukrianto yang meminta seluruh pengelola dapur dan mitra pelaksana terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya terkait penyajian menu makanan bagi para penerima manfaat. Tidak hanya itu, pihaknya juga memastikan tetap mendukung penuh keberlangsungan program MBG selama seluruh mitra menjalankan tugas sekaligus kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Beralih ke Lamongan. Status desa Dermo Lemahbang sebagai salah satu wilayah yang rawan mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih saat musim kemarau membuat desa yang terletak di Kecamatan Sari Rejo, Kabupaten Lamongan tersebut menjadi sasaran pelaksanaan bakti TNI Angkatan Darat dengan membangun sumur bor. Saat ini pekerjaan sudah memasuki tahap pengeboran sumur menggunakan mesin bor untuk mencapai lapisan sumber air tanah yang telah direncanakan sebelumnya. Dandim 0812 Lamongan Letkol Infantri Deni Suryo Anggodikdo mengatakan, pembangunan sumur bor merupakan salah satu program prioritas dalam bakti TNI AD untuk rakyat yang bertujuan menyediakan akses air bersih bagi masyarakat. Menurut Deni, melalui program bakti TNI AD untuk rakyat, Kodim 0812 Lamongan bersama tim Satgas TNI Manunggal Air terus memperkuat program yang memberikan manfaat langsung. Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan RIS Rosidi mengatakan, dari jumlah tersebut 44 desa masuk kategori desa kritis air dan 45 desa berstatus desa langka air. Selain itu, BPBD juga telah menyusun rencana kontingensi yang mengelompokkan daerah berdasarkan tingkat kerawanan beserta jumlah desa, dusun, dan warga yang diperkirakan berdampak. Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, BPBD telah melakukan pemantauan terhadap kondisi embung, telaga, dan waduk untuk mengetahui ketersediaan cadangan air. Saya Rani Krishna, menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

5 kembali Bahasa Refam, temani harimu, cerahkan duniamu. Dunianya lagi benar-benar cerah gitu ya, meskipun hawanya tetap dingin. Ya, ada Malagata dengan Sakitnya di Ulu Hati, jadi pertanda bakal digebernya derta lagu dangdut modern untuk durasi 3 jam ke depan sampai dengan 5 sore di hari yang kedua di bulan Juli 2026 ini, bareng saya Bang John. Oke, tampilan awal dari Malagata langsung saja segera saya sambung dengan kehadiran berikutnya, Gita Yubi lewat Yang Penting.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Duh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

kembali Mas Tarfam, masih di awal kebersamaan kita di program Stargate sesi yang kedua. Saya juga sudah hadirkan Donna Jello dalam Kari Cerita gitu ya. Oke, tentu saja program ini juga bakal melebur deretan nomor-nomor yang dihadirkan warga Star. Anda yang tertarik atau suka dengan deretan lagu dangdut modern bisa tuh dimanfaatkan akses WA-nya di 081-83-107-55 buat sarana request gitu ya. Atau juga di sosial media kami di barunya hadirkan request, lanjut tulis aja di kolom komentar ya. Ini ada beberapa permintaan yang datangnya dari teman-teman PDW yang sudah hadirkan requestnya sejak beberapa jam lalu. Titan misalnya menantikan kemunculan dari Cindy Cynthia bersama Ilham Pradana dalam Jalaraning Tresno gitu ya. Oke, nomornya sudah ditemukan dan siap dihadirkan saat lagi. Selanjutnya saya bergeser ketemu dengan Mami PDW. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu ngomong api-api soal versi yang manapun gitu ya. Selanjutnya giliran jumpai Ilyas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggunya adalah Pucu P2. Oke, tiga nomor ini siap dihadirkan. Segera diurai satu persatu. Kita awali dari Cindy Cynthia dalam Jalaraning Tresno.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Stargate in the house.

terima kasih Master FM yang sudah menantikan Bojo Biduan. Ada Ilyas tadi itu ya, yang dihadirkan versinya Vita Alfia. Sudah bawa kita melaju sampai menit yang ke-44 dari 2 siang waktu Star FM. Oke, sekarang waktunya Salongo yang sudah join di Facebook gitu ya. Rupanya ada Naswa Kamila yang pengen dengar suara dari Denny Caknan bersama Bella Bonita dalam Sinarengan. Salam dari Sidoarjo. Oke, terima kasih Naswa Kamila. Ada juga Abah Wesel Samplangan yang selalu saja hadir tanpa request. Kali ini menyapa Assalamualaikum, selamat sore untuk semua kru juga para fans Star FM 105,5 FM. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Gianyar, Bali, Abah Wesel Samplangan. Selanjutnya Toto Blendrang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Star G2, sik asik dari kawasan Suramadu, menantikan kereta malam versinya siapapun deh. Disapa Mbak Ani.

Marcel ini juga tumben gak hadirkan requestnya. Hadir Bang John, panasnya. Wah, lagi klinong-klinong edisi liburan sekolah bocah-bocah gitu ya. Pulang kampung. Terima kasih Bapak John Sableng. Kita lanjut saja dengan tampilan-tampilan lainnya yang sudah siap dihadirkan. Melanjut Vita Alfia ada Denny Caknan bersama Bella Bonita. Sinarnya.

0: Kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep tak?
7: Wah, yo mantep itu Bu. Kalau gitu saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

Star FM, kalau tadi ada tampilan Bella Bonita bersama Denny Caknan dalam Sinarengan, kali ini Denny Caknan tampil sendiri begitu ya, dengan tunggal Eka. Artinya setelah ini Denny Caknan sudah nggak hadir kembali. Nah, tunggal Eka ini sendiri di request atau diminta hadirnya oleh Fatma, teman PDW. Kemudian saya juga ketemu dengan siapa ini, nggak ada namanya ya, yang menantikan Denny Caknan dalam Laut Kidul. Nah, ini terpaksa gak bisa hadir lagi. Untungnya masih ada request pilihan lainnya dari Latasha dalam Kirang. Nomor inilah yang saya persiapkan untuk hadir untuk siapapun warga Star ini ya. Rina, nah ini dia juga ingin Denny Caknan dengan Cunda Mani. Jadi praktis mungkin bakal di skip. Mungkin bisa disimak versi lainnya begitu ya. Versi lainnya ada siapa aja ya. Kalau versinya Suliana juga sudah hadir tadi ya. Oke, nanti dicek versi mana dari Cunda Mani yang kami miliki yang belum muncul penyanyinya.

juga Bunda Khalifah cantik yang menantikan tampilan duet antara Ica Chelo bersama Melagata lewat Garam Cina. Selanjutnya ada Tata teman PDW yang menantikan Safira Inema dalam Rela. Thanks juga buat Nanat untuk IC Tero 2 versi DJ. Ini saya kok masih belum hafal betul ya, sudah tersedia atau belum, nanti dicek. Thanks anyway. Ada juga Putri sudah join juga di sini via WA. Mau request lagunya Tensi bersama James C dalam Bintang 5 untuk tim Fish Design yang lagi kerja. Semangat untuk Mbak Enggi yang sedang kerja jauh gitu ya. Oke, terima kasih Putri. Ditunggu kehadiran nomor yang diingini ini. Kini kita bakal segera beranjak dari Denny Chanan ke Niken Salindri untuk Ninggal Katresnan.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak

nggak cuma melewatkan banyak waktu berkesan bareng anak-anaknya, tapi juga mengusahakan yang terbaik. Namanya orang tua tuh pasti kepingin masa depan anaknya tuh lebih baik ya. Salah satunya dalam hal pendidikan. Kalau pendidikan biasanya tuh pilihan para orang tua itu yang kalau kepingin benar-benar kesempatannya lebih luas itu adalah pendidikan bertaraf internasional. Dan kalau ngomongin pendidikan bertaraf internasional, beberapa negara itu sering sekali disebut kayak gitu ya di Indonesia, di antara masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Australia. Cuman kan kalau biaya kuliah ke luar negeri juga nggak murah ya warga STAR. Tapi sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, nggak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya. Dan di sini tuh menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Ada program Flexible Pathway ke Australia yang bisa kita ambil. Yang pertama, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia. Atau kita bisa juga nih kuliah di Indonesia dan 1 semester kita jalani di Australia. Untuk benefitnya, kuliah di Western Sydney University itu tanpa uang gedung. Bisa dapat kesempatan beasiswa 50-100%, terus juga no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Jadi yuk mulai langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis, bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

105,5 Star FM. Waktu masih gabung sama Secret Number, Meloni atau yang punya nama asli Minji, Park Minji, ini pernah ngebawain lagunya Tiara Andini yang Janji Setia, yang full liriknya itu pakai bahasa Indonesia. Dan ketika si Park Minji ini sudah bersolo karir, menjadi solois dengan nama panggung Meloni, dia akhirnya bikin versi kolaborasi bareng Tiara Andini, di mana lagu Janji Setia kemudian diterjemahkan ke liriknya sebagian diterjemahkan ke bahasa Korea. Dan kalau kita dengerin versi bahasa Koreanya berasa soundtrack drama Korea ya. Gak ada gitu produser atau sutradara yang kepincut sama lagu ini buat dijadiin soundtrack. Ya gak apa-apa kalau endingnya salah satu pemeran utamanya jadi Ubi, gak apa-apa. Karena emang ya lagunya semelankolis itu. Kebetulan sore hari ini di request sama Mas Franky di Bangil. Mau tebar salam aja untuk Robert Cavalera, Bams, Sandi Aryansyah, Arfi, Rohim, Toto, Hendrik, Anjar Kusuma, dan semuanya. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih. Sama-sama. Apa kabar juga untuk Furin yang ada di Bangil? Saya alhamdulillah baik. BTW Mas Ardian Nugraha masih lama ya comebacknya. Oh iya, masih lama banget, gak usah ditungguin. Ntar tiba-tiba dia muncul aja gitu. Kak Uzi, request andalannya Kak Uzi dong, Juicy Lucy yang tampar aku di sini. Emang ada kisah apa sih di balik lagu tampar ini? Jujur li tidak ada kisah khusus ya, tapi saya pribadi tuh emang kadang kalau suka lagu itu dari musiknya dulu. Kalau musiknya buat saya enak, liriknya gampang lah. Liriknya biasanya ikut enak juga. Kalau dari musiknya kurang gitu ya. Buat saya pribadi ya liriknya juga ikut kurang gitu. Cuman gitu aja, tidak ada alasan khusus. Kalau bicara soal tampar-menampar, jangan sampai kita ditampar yang namanya virus ya. Apalagi udara akhir-akhir ini dingin banget di Pandaan dan sekitarnya. Gak tahu kalau di tempat warga Star gimana. Kalau udaranya menggigit dingin kayak gini tuh biasanya orang pengaruh ke imun tubuh juga ya. Jadi gampang ngedrop gitu. Kalau mulai agak-agak sakit, jangan dulu buru-buru minum obat. Coba diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami dan berkhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan minyak gosok cap tunggal ini juga bisa kita dapatkan belinya di apotik atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotik Sumber Waras Pandaan, apotik Kupandaan, apotik Aira Pasuruan, apotik Atmajaya Pasuruan, apotik Sumber Rejeki Pasuruan, dan apotik Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Ya udah, saya sih gak tega kalau mau nampar orang ya. Biar ditampar pakai lagu aja sama Juicy Lucy.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitmu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Favorit kita.

105,5 Star FM. Satu lagu baru saja hadir, kolaborasi Noah bersama dengan Ramen Girl dengan Suara Dalam Kepala. Ini kayaknya relate banget sama para pekerja era sekarang gitu ya, yang banyak deadline, banyak revisi, tapi ya secara gaji gitu-gitu aja. Apalagi para Gen Z, aduh tingkat stresnya Masya Allah luar biasa gitu. Dan itu digambarkan mereka beneran dalam video klipnya gitu. Cuman menggambarkan stres gitu ya, bisa dibilang menggambarkan stres yang dialami oleh para Gen Z itu dengan cara yang estetik dan kreatif gitu Noah ini. Oke, saya menyapa dulu untuk warga Star yang sudah bergabung di jalur Facebook di Star 105.5 FM. Semoga gak lagi overthinking juga. Saya ketemu dengan Ardi Nando yang request lagu dari Dadali di Saat Aku Berubah. Kemudian juga ada Abah Waisel yang siaran. Bukan Vira, tapi Uzi. Oh, hari ini request ya, requestnya sederhana dari Sheila on 7. Kemudian ada Nazwa. Lemon Tang itu.

gitu. Utamakan produk lokal. Makasih untuk Najwa sudah bergabung malam hari ini. Sekarang kita dengerin lagi soundtrack dari film Dylan 1991 yang kali ini kami hadirkan dari The Panas Dalam Bank featuring Danila, Ada, dan Bandung.

105,5 Star FM, sudah waktunya Star of the Month. Dan bintang kita bulan ini adalah Taylor Swift. Kalau bicara soal Taylor Swift nih, banyak banget yang bisa dibahas dari musisi yang satu ini ya. Mulai dari lagu-lagunya dia, terus habis itu dari berita-berita yang sering dia, maksudnya bersumber dari Taylor Swift, terus juga dari musiknya, dari sosoknya gitu. Banyak banget yang jelas. Gak heran kalau dia ini menjadi salah satu musisi yang cukup berpengaruh gitu. Dari ini ya, dari ranah musik pop lah, bisa dibilang gitu. Dari skena musik pop, apalagi pop global, wah, dia bisa dibilang masa atau penggemarnya itu banyak banget. Sekarang kita bahas dulu tentang lagu atau album dari Taylor Swift yang berjudul Red, yang rilis tahun 2012. Ini adalah album yang cukup menarik karena ini adalah album yang bisa dibilang transisi seorang Taylor Swift yang tadinya dia penyanyi country, terus habis itu menjadi penyanyi pop arus utama atau pop mainstream. Album Red ini menerima banyak sekali kritik positif dari para kritikus, ulasan positif gitu ya. Dan ini juga dibilang album yang cukup beragam gitu dalam hal musik, kemudian liriknya. Dan album ini juga hadir dalam beberapa daftar sebagai album terbaik dari dekade 2010-an. Dia ditempatkan di posisi

99 dari revisi 2020 sebagai 500 album terbaik sepanjang masa oleh majalah Rolling Stones. Terus juga karena beberapa waktu lalu Taylor Swift ini sempat gitu ya berselisih tentang kepemilikan masternya, akhirnya dia bikin album Taylor's Version atau versinya Taylor. Dan album Red ini adalah salah satu yang dibikin Taylor's Version-nya, rilis tahun 2021. Sekarang kami hadirkan salah satu lagu yang diambil dari album Red Taylor's Version, yaitu All Too Well.

0: teman.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Pak, Pak Ojek.
7: Oh, mbak. Mau kemana?
6: Ke pasar ya.
7: Oh, siap, mbak. Monggo, ini helmnya.
6: Alah, gak usah. Mau deket sini aja loh.
7: Gimana, toh? Ya jangan, toh, mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan mbak sendiri.
6: Nah,
7: Masya Allah, kaget saya.
8: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldan Mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldan Mic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldan Mic, po-po-po.
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di radio Star FM aja Pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau Pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM. Judul lagunya boleh sederhana, tapi perjalanan Sheila on 7 gak sederhana, warga Star. Dari tahun 90-an sampai sekarang itu gak mudah loh untuk merawat kebersamaan dalam sebuah band. Merawat idealisme, merawat identitas gitu ya, merawat karya, merawat merawat ciri khas juga gitu. Meskipun Sheila on 7 sempat beberapa kali bongkar pasang personil, tapi kayaknya para fans gak mempermasalahkan itu. Terbukti penampilan Sheila on 7 di panggung-panggung musik tetap ditunggu, lagu-lagunya tetap didengarkan, karya-karyanya tetap diapresiasi. Dan ini membuat para Sheila geng gitu ya, sebutan dari fans Sheila on 7 ini makin solid. Apalagi kemudian para Sheila geng ini yang udah jadi orang tua menularkan kesukaannya pada anak-anak mereka, sehingga popularitas Sheila on 7 bisa dibilang sekarang ini lintas generasi. Gak cuma di kalangan para millennials, tapi juga di kalangan para Gen Z, bahkan mungkin Gen Alpha. Sederhana dari Sheila on 7, lagu yang tetap bisa Anda request di favorit kita saat ini dan bisa didukung ya di tanggal lagu mingguan kami. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Bona Pascal, ada PHP.

105,5 Star FM. Ini definisi jangan sekali-kali melakukan sesuatu karena iseng, karena pada akhirnya nanti akan jadi serius juga. Perunggu ini awalnya berawal dari keisengan para personilnya gitu loh. Yang ya habis pulang kerja kita latihan musik, main musik aja yuk. Kayak mungkin buat melepas lelah karena sudah menjadi para pencari rupiah gitu ya. Tapi ternyata pada akhirnya mereka justru nyaman dan sekarang malah menjadi musisi. Adam Adenan, Ildo Hasman, dan Maul Ibrahim adalah para personil dari band Perunggu yang sudah aktif sejak tahun 2019. Dan sepanjang karirnya sampai saat ini mereka sudah merilis 2 album studio. Yang pertama berjudul Memorandum, dirilis tahun 2022, dan yang kedua adalah album Dalam Dinamika, rilis tahun 2025. Dan yang baru saja hadir itu adalah salah satu single atau lagu dari album Dalam Dinamika. Judulnya adalah Aku Ada Untukmu. Julukan band ini juga unik loh, band rock pulang kantor. Oke, kita tinggalkan dulu Perunggu. Kali ini kami lanjut dengan lagu dari Bara Suara, Ada Terbuang Dalam Waktu.

105,5 Star FM. Jarang-jarang lagunya bersuara viral tuh. Sekalinya viral bener-bener viralnya gak kira-kira. Terbuang dalam waktu adalah lagu dari bersuara yang menjadi soundtrack dari film berjudul Sore, Istri dari Masa Depan, yang dibintangi oleh Sheila Dara dan Dion Wiyoko. Ini menarik karena filmnya sendiri diangkat dari sebuah web series tadinya itu. Web series ini juga merupakan kolaborasi dengan sebuah produk kesehatan. Tapi kemudian karena jalan ceritanya cukup unik dan menarik, akhirnya diadaptasi jadi film layar lebar dan ternyata benar-benar menjadi salah satu film yang berkesan buat semua orang. Terbuang dalam waktu dari Bara Suara ini membawa kita ke penghujung segmen favorit kita. Tenang aja, masih ada 1 jam buat warga Star dengerin lagi lagu-lagu pop yang pernah populer di segmen memori kita. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di 105,5 Star FM sampai nanti jam 8 malam. Sebagai penutup segmen favorit kita, kami hadirkan satu lagu dari Noh Saleh, ada Angin Kencang.

105,5 Star FM. Jujur lagu ini sebenarnya gombal banget ya. Tapi gombal dengan estetik gitu. Kata-katanya tuh tidak terdengar menjemukan sebenarnya ya. Lagu dari Elemen sebagai pembuka segmen memori kita. Satu lagu yang menurut saya ini punya intro yang ganteng. Seganteng vokalisnya pada saat itu, sampai sekarang tetap ganteng buat keluarganya. Oke, warga Star. Selamat datang di segmen memori kita, yang mana di sini Anda bakal dengerin lagi lagu-lagu pop Indonesia yang pernah populer dari era 90-an sampai 2015. Bareng saya Uzia Aulia, udah pasti sampai nanti jam 8 malam. Kita tinggalkan dulu band yang berisi orang-orang ganteng ini, beralih ke kumpulan orang ganteng lainnya. Ada Jamrud, kami hadirkan dengan Berakit-rakit.

0: Aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah,

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM. Ini kayaknya saya mesti minta maaf nih sama Hendrik. Tadi tuh perasaan yang saya ambil udah judul lagu yang sesuai loh, kok ternyata beda. Ini gara-gara lagunya cuman sejajar atas bawah gitu ya. Ternyata salah nyeret. Dan itu gak saya cek dua kali, jadi mohon maaf banget Hendrik. Requestnya keliru gitu ya. Mintanya Gigi betul, tapi beda judul, bukan yang ini. Selamat malam juga untuk Ayu Malmsteen yang ada di Jombang. Ini saya cek lagu yang Anda inginkan, ini kok tidak ada. Jadi mungkin bisa diganti lagu lain aja. Atau mungkin Anda ini kayaknya salah tulis ya. Tapi saya cek beneran tidak ada. Jadi mungkin ganti lagu lain aja deh ya. Selamat malam juga untuk Tomingse di Sidoarjo yang menantikan lagu dari Drive judulnya Melepasmu. Dan juga ada Agus, betul ya. Ini mohon maaf banget, Giginya sudah hadir dengan judul lain, bisa ganti request deh. Tadi juga ada lagu dari Jamrud judulnya Berakit-rakit, itu request dari Yuda di Grati Pasuruan. Boleh request lagu ini tapi di segmen memori kita ya, bukan di favorit kita. Walaupun tadi udah kirim chatnya itu dari jam 5 sore. Nah kalau yang satu ini boleh banget dikonsumsi siapa aja. Apa tuh? Ini adalah produk kesehatan yang pastinya punya banyak sekali manfaat. Anda sudah pasti gak asing dengan madu. Tapi yuk kenalan dengan madu Clover Honey. Madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan, yang mana memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari, dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan gula biasa. Sehingga baik juga untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya hanya 17%, sehingga madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Nah, selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus untuk menjaga kesehatan lambung. Terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau asam lambung naik. Jadi cukup konsumsi 1-2 sendok setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Kalau butuh info dan pemesanan produk madu Clover Honey, bisa hubungi 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Kali ini kita lanjut dengan lagu dari Drive, ada Melepasmu.

105,5 Star FM. Melepasmu dari drive. Kalau yang satu ini buat melepas lelah ya. Melepas lelah karena habis kerja seharian, habis beraktivitas seharian, badan pasti pegel dong. Pasti capek-capek. Nah, biar capeknya cepat hilang, kita ilangin. Pakai, kita pijet. Pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami sehingga cocok dipakai untuk pijat, untuk menghilangkan pegal-pegal badan. Dan untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal juga gampang banget, bisa beli di apotek atau toko terdekat di kota Anda. Kalau untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, ini warga Star bisa beli di apotek Riat Bangil. Sementara untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa simpan di tempat yang aman dan jangan lupa untuk baca aturan pakai juga, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Indah Dewi Pertiwi dengan Aku Tak Berdaya.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Ugh!

105,5 Star FM. Pernah gak sih ngerasa kayak kita tuh sebenarnya udah dikhianatin, tapi kita gak bisa lepas dari dia gitu, karena udah terlanjur cinta. Jadi kalau bahasanya anak zaman sekarang tuh bulol gitu loh. Oke, dari Dewi Dewi baru saja hadir dengan Begitu Benar, Begitu Salah, Begitu Benar. Dewi Dewi formasi awal ya, jadi masih ada Tatap, Puri, dan juga Ina Kamari. Selamat malam untuk Rio di Trenggalek yang mau dengerin lagunya Ada Band Karena Wanita Ingin Dimengerti. Salam spesialnya buat kakak penyiarnya aja. Terima kasih, sama-sama. Saya juga ketemu dengan warga Star yang udah gabung di jalur Facebook lagi. Nih ada Mas Iki yang ingin mendengarkan lagu dari Zigas, judulnya Sahabat Jadi Cinta. Kemudian ada Oman yang nyimak aja Mbak Uzi. Oke, mudah-mudahan lagu-lagunya menghibur Anda ya. Menghibur dikala sedih, dikala sibuk, dikala senang juga. Dan warga Star, buat yang lagi menjalankan bisnis, pastikan sudah berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang pastinya aman dan terpercaya untuk mendukung bisnis Anda. Dengan di NetDreams, kita bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Juga bisa berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun menggunakan fitur team messaging. Dengan fitur ini, pastinya data yang kita kirim lebih aman dibandingkan dengan teknologi chatting biasa. Masih ada lagi, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Jadi ini makin mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Mau berlangganan di NetDreams? Bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Atau 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi juga website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kami langsung hadirkan lagu dari Ada Band dengan Karena Wanita.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Setiap dengerin lagu dari Zigas yang baru saja hadir, Sahabat Jadi Cinta, saya selalu keingat sama serial televisi yang dulu pernah populer banget di tahun 2009. Judulnya adalah Angel's Diary. Itu dibintangi sama aktris Angelica Simperler dan juga aktor Dimas Aditya. Ceritanya lucu loh. Lucunya maksudnya tuh khas remaja banget pada saat itu. Oke, warga Star, lagu dari Zigas yang baru saja hadir itu membawa kita ke penghujung favorit kita. Terima kasih banget buat Anda yang sudah gabung dari pukul 5 sore tadi. Dan setelah ini jangan pindah frekuensi karena untuk selanjutnya bakal hadir Rock Hits. Mohon maaf jika ada kekurangan selama kami mengudara. Dan tetap dukung lagu-lagu karya anak bangsa di favorit kita. Saya Uzia Aulia pamit dulu dari favorit kita. Sebagai penutup kami hadirkan satu lagu yang diambil dari album Pop Oke, milik Project Pop, ada Ingatlah Hari Ini.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Herliava Prinsi Mariadi, putri sulung komedian Ferry Mariadi yang mencuri perhatian setelah memerankan tokoh cinta dalam film Rangga dan Cinta. Film ini adalah reboot dari film populer Indonesia, Ada Apa Dengan Cinta. Debut aktingnya bisa kita tonton dalam serial Pernikahan Dini versi 2023, lalu serial web Culture Shock yang rilis tahun 2025. Nah, di tahun yang sama, Lea lolos audisi untuk memerankan tokoh cinta dari film Ada Apa Dengan Cinta yang sebelumnya identik dengan Dian Sastrowardoyo. Menariknya, dalam reboot Rangga dan Cinta, Lea tidak hanya berakting tapi juga diharuskan menyanyi. Aktingnya yang mampu menghidupkan karakter cinta mendapatkan apresiasi dari Dian Sastro sebagai pemeran cinta versi pertama.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Taesa,

Star FM temani harimu, cerahkan duniamu. Saya balik lagi. Setelah tadi kita dengerin lagu-lagu pop Indonesia, sekarang waktunya lagu-lagu rock hits menemani waktu istirahat Anda. Dan sudah dibuka dengan satu lagu yang merupakan kolaborasi Santana dan Rob Thomas. Ada Smooth. Bukan semut ya, beda. 2 jam aja warga Star sampai nanti jam 10 malam. Ada saya Uzia Aulia yang bertugas di hari ini, Kamis tanggal 2 Juli 2026. Setelah Santana featuring Rob Thomas, kami hadirkan lagu berikutnya dari Muse dengan Supermassive Black Hole.

105,5 Star FM. Kalau dengerin lagu ini yang keinget apa? Buat yang suka nonton film, betul, Keluarga Vampir. Ini memang khas banget karena lagu ini memang muncul di film pertama Twilight Saga ya, Warga Star. Dan ternyata bukan tanpa alasan, karena si penulisnya itu Stephenie Meyer emang fans banget sama Muse. Dan dia kepingin ada salah satu lagunya Muse itu yang muncul di filmnya ketika novel yang dia tulis itu diadaptasi ke layar lebar. Dan Supermassive Black Hole itu muncul di film pertama atau seri pertama dari saga Twilight ketika adegan keluarga Collins itu main baseball di tengah badai petir. Sekilas tentang Supermassive Black Hole, dan buat Anda yang mau gabung di malam hari ini,

0: Mas-mas, yuk.
1: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
3: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga
7: sehat. Tetangga kita Wak Sunari itu,
8: yang sakit stroke itu tak?
7: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
8: Bos, jangan bikin hoax bro.
7: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
8: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
7: Iya juga sih ya.
8: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar nggak semakin ngelantur.
7: Iya bro, betul kamu.
8: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar nggak salah paham.
7: Ayo wis, gasken.
9: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
10: Keep working and stay on rock hits. Yes, coming your way.

0: 105,5 Star FM. Satu lagu yang baru saja hadir dari Bring Me The Horizon, ngingetin kita kembali sama tren lagu-lagu metalcore di era 2000-an awal ya, warga Star. Waktu itu bisa dibilang kayak era atau puncak kejayaan dari lagu-lagu metalcore. Judul lagu ini adalah The Humanize, single terbaru dari Bring Me The Horizon yang rilis tahun ini di tahun 2026. Dan menariknya ini adalah track baru yang mereka rilis untuk album Count Your Blessings, Repent, yang mana ini adalah kayak versi rekaman ulang gitu dari album Count Your Blessings yang mereka rilis di tahun 2006. The Humanize sendiri diproduseri oleh sang vokalis yaitu Ollie Sykes dan Dee Malia, kayak sebagai jembatan gitu ya dari masa lalu dan masa sekarang dari band Bring Me The Horizon. Jadi makanya benar-benar warna musiknya tuh tahun 2005-an, 2006 banget gitu. Kebetulan The Humanize, agak ribet juga bacanya saya ya. Ini adalah request dari warga Star yang sudah bergabung tadi di 081-831-0755. Saya tadi juga ketemu dengan Tomingse di Sidoarjo yang request lagu dari The Red Jumpsuit Apparatus. Sudah kami hadirkan ya, Misery Loves Company. Ada Ayub Malmsteen yang tadi request lagu dari Alisana dengan Apology. Dan untuk lagu yang baru, yang selanjutnya, itu adalah request dari Hendrik di Kedawung, menantikan Guns N' Roses dengan Civil War. Di sini saya juga ketemu dengan Rahim di Tanggulangin, Sidoarjo. Requestnya Red Wimps, mungkin maksudnya ini ya, dengan Sparkle. Terima kasih Mbak Rani ya, kebetulan yang malam hari ini siaran bukan Rani, tapi saya. Robert Cavalera di Tretes menantikan Alice Cooper dengan Poison untuk Arfi, kemudian Toto, Eko, terus juga Anwar Eko, Tom Bonetti. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Dari Facebook nanti akan kami baca satu persatu, tapi sekarang kita dengarkan dulu ada Guns N' Roses dengan Civil War.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. I don't like it.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
2: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Satu lagu baru saja hadir berjudul Sparkle, yang merupakan soundtrack dari anime Kimi no Na wa atau Your Name. Anime atau animasi, film animasi yang satu ini menarik karena diangkat dari novel terkenal. Ceritanya juga unik gitu ya, memadukan antara fantasi, drama, romance. Ada unsur time travel-nya. Dan soundtrack-nya dinyanyikan oleh Red Wimps. Kalau nonton filmnya itu minimal gagal move on-nya itu seminggu gitu ya. Tenang aja, filmnya bagus. Mungkin yang biasanya kurang ngerti sama anime bisa coba nonton deh. Ini ceritanya menarik. Gak ada unsur isekai-nya, tenang aja. Isekai apa? Dunia lain, gak ada dunia lainnya. Buat yang tadi sudah request ya, selamat mendengarkan. Ada Rohim di Tanggulangin tadi yang request Sparkle. Saya ketemu juga dengan Robert Cavalera di Tretes yang malam hari ini menantikan Alice Cooper dengan Poison. Kemudian ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo menantikan Eddie and the Hotrods atau Van Halen atau Folkhart. Terima kasih Mbak Uzi menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak RT, Mas Chris Fislik, Mas Frankie, Mas Robert, dan Pak Eko. Kemudian ada Albi Faizal, One Ok Rock-nya karena belum tersedia. Ini ada pilihannya dua. Oke, semoga salah satunya bisa kami mainkan ya. Selamat malam untuk Bayu di Tanggulangin. Bring Me The Horizon dengan Dehumanize tadi sudah hadir. Selamat mendengarkan untuk Anda, semoga tidak tertinggal. Dan saya menyapa untuk yang sudah mengirimkan komentarnya lewat halaman media sosial kami di Facebook. Ini ada Heru Mulyono yang request If You Needed Somebody dari Bad Company. Ada Toto yang request lagu Dog It's Dog. Terima kasih banyak, sama-sama. Terus Chris Fislik ini nitip satu track aja dari Journey. Judulnya Separate Ways. Terima kasih Kak Uzi dan selamat malam, sama-sama. Selamat malam juga untuk Anda. Kemudian Ilham di Mojokerto menantikan If I Were You dari Hubestang atau 30 Seconds to Mars dengan From Yesterday. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih, matur nuwun lagi. Jangan lupa Anda bisa mendengarkan siaran kami juga melalui radio online ya di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Alice Cooper, ada Poison.

105,5 Star FM. Lagu baru yang baru saja hadir ada dari Dog Eat Dog dengan Who's the King. Dan selamat malam untuk Agus Valian yang ada di Sumobito Jombang, menantikan lagu dari Heart dengan What About Love. Di sini saya juga ketemu dengan Mas Franky di Bangil. Ini maksudnya lagunya siapa yang diminta ini? Apakah lagunya siapa tuh? Still Heart yang She's Gone itu atau yang mana? Mau tebarkan salam untuk Chris, Fislik, Satria Putra, Tom Bonetti, Bams, kemudian Arfi, Ayu, Prohim, Anwar Eko, Hendrik, Didit, Felicia, semuanya selamat malam, semoga happy selalu. Untuk Mbak Uzi semangat terus lanjut program Rock Hits and thank you, sama-sama. Ada Jeffrey dari Ngoro, Mojokerto yang menantikan lagu dari Moldy Crew dengan Don't Go Away, Matt. Terima kasih Mbak, sama-sama. Kenapa harus pakai emot ayam, anak ayam lagi? Kenapa? Apa hubungannya? Dari Cikarang Nyimak, ini ada Bang Billy yang sudah bergabung lewat jalur Facebook. Terima kasih Bang Billy. Kemudian ada Alan Alambara yang menantikan lagu dari Bon Jovi dengan Wanted, Dead or Alive. Dan dari Mojo Anyar, Mojokerto, saya ketemu dengan Imam Azhari menantikan The Killer dengan Mr. Brightside atau Coldplay dengan Adventure of a Lifetime. Terima kasih, sama-sama. Tapi sekarang kita simak dulu lagu dari Linkin Park dengan Up from the Bottom.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita bulan ini ada Taylor Swift. Kayaknya emang semua bagian hidup dia ini selalu jadi cerita ya. Seperti ketika pokoknya setiap nulis album atau bikin album, dia tuh pasti ada berdasarkan pengalaman pribadi. Seperti ketika dia bikin album Reputation, album ke-6 yang rilis tahun 2017 waktu itu, dirilis di bawah label Big Machine Records. Nah, ceritanya pada saat itu Taylor Swift ini jadi sorotan media.

Mengundurkan diri dari pers dan media sosial, di mana dia telah mempertahankan kehadirannya secara aktif dan menciptakan album Reputation ini sebagai upaya untuk mengubah pikirannya. Kita dengarkan salah satu single yang kami ambil dari album Reputation, ada Delicate.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Keep rocking and stay on rockets. Marokki Hits coming your way.

105,5 Star FM. Satu lagu yang baru saja hadir dari Journey dengan Separate Ways. Dan ini membawa kita ke menit 28 lepas dari pukul 9 malam waktu Star FM. Buat Chris Fislik yang tadi sudah request lagu dari Journey, ya, selamat mendengarkan untuk Anda. Apa kabar untuk Tony Azura yang malam hari ini menunggu kemunculan Deep Purple dengan Burn? Semoga masih keburu waktunya. Soalnya udah 9:30 ya. Ada Putri Nur Karisma yang menantikan lagu dari Kiss dengan Forever. Deep Purple juga di request oleh Satria Putra. Ini kayaknya jadi saya jadiin satu aja ya requestnya ya. Dari Sugianto dari Surabaya Timur hadir katanya. Kemudian ada John, Pak John ini request, enggak request tapi absen aja. Absen berarti enggak hadir dong. Tapi lagu yang satu ini langsung kami hadirkan untuk Anda warga Star. Ada Heart dengan What About Love.

105,5 Star FM, sebuah lagu bernuansa power ballad dari Bon Jovi baru saja hadir dengan judul Wanted Dead or Alive, yang mana nuansa baratnya itu sangat terasa gitu ya, sangat terdengar dari lagu ini. Wanted Dead or Alive diambil dari album Slippery When Wet, yang mana dari sampulnya juga kelihatan country sekali, ala-ala film-film cowboy gitu, warga star. Dan nuansa lagunya memang nuansa country rock. Dan ternyata lagu ini tuh terinspirasi dari lagunya Bob Seger yang berjudul Turn the Page. Dan lagu ini sendiri dirilis tahun 1972. Sekilas tentang Wanted, Dead or Alive. Selamat malam untuk Anda yang baru tune in di frekuensi ini. Anda bisa mengikuti konten Star FM juga di Instagram kami ya, dan juga di TikTok Star FM Pasuruan. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Motley Crue, ada Don't Go Away Mad.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Tidak terasa sudah mendekati pukul 10 malam, warga Star. Lagu penutupnya nanti durasinya lumayan lah ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari pukul 8 malam tadi sampai sekarang jelang pukul 10 malam. Karena memang jatahnya Rockets cuma 2 jam ya. Jadi sampai di sini dulu kami menemani Anda. Tenang, besok bisa bergabung kembali di Rock Hits karena kami hadir setiap hari Senin sampai Jumat dari pukul 8 sampai 10 malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda sekali lagi. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara dan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Selamat beristirahat. Saya Uzia Aulia pamit dulu. Sebagai penutup kami hadirkan Burn dari Deep Purple.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom. Selamat pagi. Saya Nina Kurniawan yang bertugas pagi hari ini. Mari kita bersekutu bersama melalui Bless the Lord program. Biarlah kita mencari wajah Tuhan terlebih dahulu sebelum memulai segala aktivitas kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih buat sepanjang malam Tuhan telah menyertai kami, dan kami boleh bangun pagi dengan badan yang sehat dan segar, tak kurang satu apapun. Bapa, kami mau memuji memuliakan namamu melalui Praise the Lord program. Kiranya Tuhan Engkau yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Engkau yang berkuasa atas hati, pikiran dan tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM, pendengar terkasih. Tuhan tidak hanya melihat penampilan luar atau tindakan fisik ya, tetapi menyelidiki kedalaman hati dan pikiran manusia seperti yang tertulis di dalam Mazmur 139 ayat 1-2. Sebab engkau menyelidiki dan mengenal aku, engkau mengetahui kalau aku duduk, aku berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Karena dia tahu apa yang Anda rasakan, mulai dari kemarahan, kekecewaan, hingga kesedihan. Anda tidak perlu berpura-pura kuat di hadapannya, ya. Datanglah padanya dan biarkan dia menyembuhkan luka serta meringankan beban hidup Anda. Tuhan Yesus rindu untuk mengganti kepahitan dengan kasih-Nya dalam segala pergumulan hidup Anda. Dia tetap memilih dan mengasihi Anda. Thank you, Lord. Everything that I have.

105,5 Star FM, puji nama Tuhan. Berterima kasih kepada Yesus, bersyukur setiap saat, setiap waktu ya. Baik, mari kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan menolong hidup kami, mengubahkan hidup kami, dan menjadi pelita di dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Berjaga dalam masa penantian. Yesus pernah menceritakan perumpamaan tentang 10 gadis yang menantikan kedatangan mempelai laki-laki. 5 di antaranya disebut bijaksana karena membawa persediaan minyak untuk pelita mereka. 5 yang lain disebut bodoh karena tidak mempersiapkan minyak tambahan. Ketika mempelai itu datang pada waktu malam, pelita 5 gadis bijaksana tetap menyala, tetapi pelita 5 gadis bodoh mulai padam. Minyak dalam pelita melambangkan kehidupan rohani yang terus dipelihara. Orang yang bijaksana menjaga imannya, tetap menyala melalui doa, firman Tuhan, dan hidup yang taat. Ia tidak menunda-nunda untuk hidup benar, karena ia tahu bahwa Tuhan dapat datang kapan saja. Sebaliknya, orang tidak berjaga sering merasa masih ada banyak waktu. Ia menunda pertobatan dan tidak memelihara hubungannya dengan Tuhan. Ketika saatnya tiba, ia tidak siap. Perumpamaan ini mengingatkan kita tentang masa penantian umat Tuhan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tidak seorang pun tahu kapan saatnya tiba, ya. Karena itu, yang penting bukan sekedar menunggu, tetapi menunggu dengan hati yang siap. Menantikan kedatangan Kristus bukanlah sikap pasif. Itu adalah kehidupan yang penuh kesetiaan setiap hari. Setiap doa, setiap ketaatan, dan setiap kasih yang kita lakukan adalah seperti menambahkan minyak pada pelita kita. Pendengar terkasih, marilah kita hidup seperti 5 gadis bijaksana yang tetap setia dan berjaga. Ketika Kristus datang kembali, kita siap menyambutnya dengan sukacita. Dalam berbagai catatan mengenai perumpamaan yang kita baca hari ini, ditekankan tentang orang percaya yang harus senantiasa memperhatikan keadaan rohani mereka sendiri, menantikan kedatangan Kristus yang tidak diduga. Ini nampak dari maksud perumpamaan ini, Kristus ya. Maksud perumpamaan ini sendiri yaitu berkaitan dengan kerajaan surga. Ayat 1. Ada beberapa catatan yang bisa kita renungkan dalam bacaan ini. Pendengar terkasih, kelompok gadis yang bodoh itu tidak memperhitungkan
bahwa kedatangan mempelai laki-laki tidak terduga dan tidak bisa diprediksi. Ya, Matius 36 ayat 44. Hal ini bisa disebabkan mereka tidak tahu atau mereka tidak mau tahu dengan keadaan bahwa lampu mereka bisa saja kehabisan minyak sewaktu-waktu. Kelompok gadis yang bijaksana punya perhatian dan perhitungan yang baik untuk menyambut kedatangan mempelai. Karena mereka mempersiapkan dan membekali diri dengan baik. Kedua kelompok gadis ini memang tertidur ya saat menantikan kedatangan mempelai. Tetapi saat mereka dikejutkan oleh kedatangan mempelai, kelompok gadis yang bijak tidak kebingungan karena mereka sudah siap. Sementara gadis yang bodoh panik dan bingung karena mereka tidak siap. Nah, secara umum kita bisa memahami ya bahwa perumpamaan gadis-gadis yang bijak dan bodoh ini menggambarkan keberadaan kita sebagai umat yang menantikan Tuhan. Namun secara lebih luas juga kita sadari setiap saat dalam hidup kita apa saja bisa terjadi di luar prediksi. Bukan hanya kedatangan Tuhan, tetapi apapun yang terjadi tanpa kita perkirakan akan membuat kita terkejut dan cenderung akan bereaksi terhadap hal itu. Dari reaksi kita atau apa yang kita lakukan menggambarkan kesiapan kita. Ya, dari perumpamaan ini Tuhan Yesus menggambarkan tentang bagaimana sikap sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi berbagai keadaan. Yang selalu siap karena punya pegangan yaitu iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Kepada anak-anak bisa mulai mengajarkan bahwa banyak hal bisa terjadi, bahkan hal yang buruk dan di luar perkiraan. Tetapi sebagai orang Kristen, ada yang akan tetap menguatkan dan membuat mereka siap, yaitu iman dan percaya kepada Yesus Kristus, yang harus selalu hidup dan bertumbuh dalam diri mereka. Karena semua hal yang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Pendengar terkasih, iman dan percaya itu yang harus diwujudkan dalam perbuatan yang baik kepada sesama. Selalu belajar memahami firman Tuhan, sehingga semakin hari kita semakin memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan itu akan membuat kita siap menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini, bahkan yang terburuk sekalipun. Karena setiap orang yang selalu bersandar kepada Tuhan akan diberi kekuatan dan kesiapan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Berdoa dan berjaga-jaga. Pendengar terkasih, selama masa penantian ini, apa yang telah kita lakukan? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk hidup sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan? Melihat situasi dan keadaan saat ini, ya, di mana banyak sekali godaan dan cobaan di mana-mana. Beban hidup yang semakin berat. Masalah pekerjaan, ekonomi, kenakalan remaja dan lain-lain. Sangat sulit bagi kita untuk bertahan. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tetapi Tuhan memperlengkapi kita dengan firman-Nya dan Roh Kudus yang ada dalam hati kita, agar kita tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan, serta menghalau hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Pendengar terkasih, ya, ada seorang suami istri sedang menantikan kelahiran bayi pertama mereka. Setelah menunggu dan bergumul 8 tahun lamanya. 8 tahun, pendengar terkasih. Akhirnya penantian mereka tidak sia-sia. Tuhan menganugerahkan bayi kembar laki dan perempuan dalam kehidupan mereka. Menjelang hari kelahiran bayi kembar mereka, maka dengan penuh sukacita, mereka mempersiapkan segala keperluan bagi si kembar. Mulai dari perlengkapan bayi dengan warna merah muda dan biru, kamar tidur bayi yang didominasi oleh warna yang sama, hingga rumah sakit dan dokter yang terbaik. Dengan kata lain, suami istri ini ingin memberikan yang terbaik bagi si kembar buah cinta kasih mereka. Penantian yang begitu lama, ya, membuat pasangan suami istri tersebut ingin memberikan yang terbaik buat bayi kembar mereka. Lalu bukankah saat ini, pendengar terkasih dan saya juga dalam masa-masa penantian itu? Sudahkah kita dengan sukacita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat? Marilah kita mengisi hidup ini dengan hal-hal yang baik dan menyukakan hati Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat yang keempat tertulis, ya. Matius 24 ayat 46 tertulis, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Amin. Hati yang berjaga akan siap menyambut Tuhan kapanpun ia datang. Tuhan memberkati. Mari kita mau taat perintah Tuhan.

Yesus adalah gembala yang baik dan kita adalah dombanya. Domba dikenal sebagai hewan yang sangat bergantung pada gembalanya untuk mendapatkan makanan, ya, perlindungan dari bahaya dan tuntunan arah. Mengikut Yesus berarti bersedia dipimpin, mempercayai suaranya, dan menyerahkan kendali hidup sepenuhnya kepada Dia yang tahu jalan terbaik. Amin. Mari kita mau ikut Yesus selama-lamanya, ya. Baik, puji nama Tuhan, pendengar terkasih. Mari kita sama-sama menikmati persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani Batu melalui Citra, ya, dengan tema perbuatan baik. Dan bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, atau berbagi kesaksian, kami persilahkan bisa bergabung melalui Facebook maupun WA di 0818310755. Dan yang di luar jangkauan bisa mendengarkan melalui streaming kami di aplikasi Radio Box, ya, cari Radio Star FM. Nanti Anda juga bisa mendengarkan di website kami www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider.

Perbuatan baik selalu menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Oleh sebab itu, perbuatan baik sangat diharapkan oleh siapa saja. Namun tidak mudah, bukan, melakukan perbuatan baik? Saudara, dimanapun Anda berada, saya Susi menjumpai Anda dalam program Citra. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kembali saya akan mengupas kehidupan seorang wanita dengan perbuatan baik yang luar biasa yang bisa kita teladani. Siapa dia? Ikuti terus acara Citra dan semoga bermanfaat bagi Anda.

Saudara, setiap orang tentu ingin berbuat baik kepada sesamanya. Walaupun masing-masing orang memiliki tujuan dan caranya sendiri-sendiri. Ada 1000 macam tujuan orang melakukan perbuatan baik. Dan ada 1000 cara untuk berbuat baik. Dan tidak semua perbuatan baik memiliki tujuan yang baik pula. Ada banyak perbuatan baik yang memiliki tujuan yang tidak baik. Bukankah kita sering melihat orang-orang jahat melakukan perbuatan baik untuk tujuan yang jahat? Kita sudah banyak menyaksikan bagaimana wanita-wanita desa yang dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar, ternyata mereka dijadikan budak seks. Hari ini kita akan mengupas kisah kehidupan Robin Lim, seorang perempuan Amerika dan seorang bidan yang sudah banyak menolong ibu-ibu miskin di daerah Ubud, Bali, untuk melahirkan bayinya dengan baik. Robin Lim sebenarnya adalah seorang wanita berdarah campuran, yaitu Amerika dan

Filipina. Ia sudah 25 tahun mengabdikan dirinya untuk wanita Bali, khususnya wanita di daerah sekitar Ubud. Apa yang dilakukan Bidan Robin Lim sehingga ia sangat terkenal di Ubud? Bidan Robin Lim ternyata memberikan pelayanan gratis kepada ibu-ibu miskin yang melahirkan. Bidan Robin tidak memungut biaya apapun bagi ibu miskin yang ingin melahirkan di kliniknya. Kita tahu saat ini biaya melahirkan di rumah sakit atau klinik tidak terjangkau oleh ibu-ibu miskin di seluruh Indonesia. Jadi Bidan Robin melakukan perbuatan baik terhadap para ibu-ibu yang sangat tidak berdaya. Bidan Robin tidak hanya membebaskan biaya, tetapi ia juga memberikan sentuhan kasih pada setiap ibu dan juga bayinya. Hal ini membuat pelayanan Robin Lim sangat disukai dan dibutuhkan bagi setiap ibu. Apa sebenarnya yang membuat Bidan Robin melakukan perbuatan yang mulia ini? Menurut pengakuannya, alasan pertama mengapa ia rela menolong ibu melahirkan tanpa biaya ialah karena ingin menebus kesalahannya kepada adik perempuannya yang meninggal setelah melahirkan. Ia tidak mau orang lain mengalami kematian setelah melahirkan. Sedangkan alasan kedua adalah ia ingin menolong masyarakat Indonesia dalam menurunkan tingkat kematian ibu setelah melahirkan. Dua alasan inilah yang mendorong Bidan Robin ikhlas menolong wanita melahirkan secara gratis. Sudah 25 tahun ia menolong orang-orang yang tidak mampu bisa melahirkan dengan baik. Dua alasan yang sangat menguntungkan bagi orang yang ditolongnya, karena tidak ada tujuan pribadi yang diinginkannya dalam menolong orang lain. Orang Jawa biasanya mengatakan menolong tanpa pamrih, atau memberi tanpa pamrih. Bidan Robin juga dikenal sebagai wanita yang penuh kasih sayang. Ia sering mengajak ngobrol para pasien yang akan melahirkan agar mengurangi rasa sakitnya. Ia juga sering memberikan informasi bagaimana melahirkan dengan sehat. Banyak ibu-ibu, khususnya ibu-ibu sederhana dari desa yang berpendidikan terbatas, tentu merasa takut dan panik ketika akan melahirkan anak pertamanya. Nah, disinilah Bidan Robin memberi pencerahan kepada mereka sehingga mereka bisa melahirkan dengan tenang. Karena perbuatan baiknya itu, Bidan Robin pada tahun 2006 mendapat penghargaan internasional. Dunia mengakui bahwa apa yang dilakukan Bidan Robin kepada para wanita di daerah Ubud itu adalah perbuatan baik yang patut dihargai dan dicontoh. Saudara, apa yang dilakukan Bidan Robin tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya orang-orang miskin yang tidak mampu membayar biaya persalinan di rumah sakit. Apa yang dilakukan Bidan Robin tentu sudah membuat masyarakat miskin tersenyum bahagia ketika anak mereka bisa lahir dengan selamat tanpa biaya sedikit pun. Apa yang dilakukan Bidan Robin juga sangat meringankan beban hidup orang miskin. Tidak ada pamrih sedikit pun yang diinginkan oleh Bidan Robin. Ia hanya ingin melihat setiap wanita yang akan melahirkan bisa melahirkan dengan sehat, sehingga kematian ibu setelah melahirkan bisa diperkecil. Saudara, Bidan Robin Lim bukanlah satu-satunya wanita yang memiliki hati mulia. Ada jutaan wanita yang juga memiliki hati mulia dan banyak melakukan perbuatan baik. Ada banyak wanita yang mengorbankan waktu, tenaga, harta untuk kebutuhan dan kepentingan orang lain. Kita tahu ada banyak wanita yang mengabdikan dirinya untuk mengasuh anak-anak malang seperti anak yatim piatu. Ada banyak wanita yang mengasuh para manula atau manusia usia lanjut yang ditelantarkan oleh keluarganya. Dan masih banyak lagi contoh wanita-wanita yang berbuat baik demi kepentingan

kebutuhan orang lain. Namun memang masih banyak wanita yang tidak mau atau tidak pernah tergerak hatinya melakukan perbuatan baik untuk sesamanya, walaupun mereka mampu melakukannya. Ada banyak wanita memiliki harta lebih tetapi ia tidak mau mengorbankan hartanya sedikit pun untuk kepentingan orang lain. Ada banyak wanita yang memiliki ilmu yang lebih tetapi ia tidak mau mengajar orang lain yang tidak berpendidikan. Ada banyak wanita yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri sehingga orang-orang di sekelilingnya tidak melihat kebaikan sedikit pun dari orang tersebut. Padahal, perbuatan baik adalah perbuatan mulia yang menjadikan citra wanita menjadi mulia dan terpuji. Wanita yang mulia dan terpuji akan dikenang sepanjang hayatnya, dan tentu Tuhan akan memberkati hidup wanita yang penuh kemuliaan dan pujian. Saudara, apa yang membuat seseorang berbuat baik kepada sesama? Tentu ada banyak alasan yang membuat orang sanggup melakukan perbuatan baik. Kalau Bidan Robin melakukan perbuatan baik karena ia ingin orang lain tidak mengalami kemalangan seperti adiknya, dan karena ia ingin mengurangi angka kematian ibu setelah melahirkan. Dua alasan ini yang membuat Bidan Robin kemudian menolong ibu-ibu miskin melahirkan dengan gratis. Kalau saat ini ada banyak orang seperti Bidan Robin, tentu banyak orang yang tidak beruntung akan tertolong. Saudara, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga senang berbuat baik? Apakah Anda senang menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan Anda dan perhatian Anda? Bila Anda adalah orang yang suka berbuat baik demi kepentingan orang lain, Anda adalah orang yang sangat berjasa bagi kehidupan ini. Dan Anda adalah wanita yang mulia. Setiap manusia memang seharusnya tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Setiap manusia seharusnya suka berbuat baik demi kepentingan dan kebutuhan orang lain. Nah, saudara, mengapa kita harus berbuat baik kepada sesama kita? Mengapa kita harus berkorban demi kepentingan orang lain? Bukankah kita bebas memilih apakah kita mau menolong orang lain atau tidak? Tetapi mengapa kita harus berbuat baik? Mari kita mendengarkan perintah Tuhan untuk kita tentang perbuatan baik. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian yang berjudul Seperti Bapa Sayang Anaknya. Semoga Anda terhibur dan diberkati. Selamat mendengarkan.

Saudara, sungguh indah kata-kata dalam lagu tadi yang mengatakan, seperti bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan aku biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Lagu ini menggambarkan betapa besar kasih Tuhan untuk kita. Dia berikan semuanya yang ada padanya. Semoga Anda juga merasakan kasih Tuhan yang besar itu. Kita tadi sudah mendengar kisah seorang bidan yang dermawan yang bernama Robin Lim. Ia seorang bidan yang banyak menolong ibu-ibu miskin yang melahirkan dengan gratis. Bidan Robin Lim sangat mengasihi pasiennya dan ia sudah 25 tahun membaktikan dirinya untuk menolong ibu-ibu miskin yang melahirkan di daerah Ubud, Bali. Nah, apa kata Tuhan tentang perbuatan baik? Mengapa kita sebagai umat Tuhan harus berbuat baik? Saudara, firman Tuhan mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Janganlah cemu-cemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Sekali lagi, saya bacakan firman Tuhan tersebut untuk Anda. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Janganlah cemu-cemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Saudara, Tuhan menciptakan setiap manusia ke dunia ini untuk melakukan kebaikan. Itu artinya, setiap manusia diberi hati untuk melakukan kebaikan demi orang lain. Kebaikan bisa diwujudkan dalam banyak perbuatan, misalnya seperti dilakukan oleh Bidan Robin, yaitu menolong ibu-ibu yang melahirkan dengan gratis. Perbuatan baik bisa juga berupa pemberian barang, makanan atau uang. Perbuatan baik bisa juga berupa memberikan tenaga, waktu untuk menolong masyarakat yang sedang mengalami musibah. Ada banyak macam perbuatan baik yang bisa kita lakukan, dan masing-masing umat memiliki kesempatan

dan kemampuan untuk melakukan kebaikan. Tuhan menginginkan kita terus berbuat baik sepanjang hidup kita. Firman Tuhan kita tahu juga mengatakan, janganlah cemu-cemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Saudara, selagi kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh berhenti berbuat baik. Kita tidak boleh bosan berbuat baik, dan kita harus berbuat baik kepada semua orang. Bila setiap orang tahu bahwa setiap orang diberi kesempatan dan kemampuan untuk berbuat baik kepada semua orang, maka banyak orang miskin akan tertolong. Banyak orang bodoh menjadi pintar, dan banyak orang lemah menjadi kuat. Namun kita tahu, masih banyak orang yang tidak ingin berbuat baik bagi sesamanya. Dan masih banyak orang yang berbuat baik dengan tujuan keuntungan dirinya sendiri. Nah, apa sebenarnya yang menjadi kendala atau hambatan untuk berbuat baik kepada sesama? Atau apa yang bisa menghalangi orang untuk berbuat baik kepada sesamanya? Saudara, pada zaman yang serba canggih ini, semakin banyak orang mementingkan diri sendiri. Semakin banyak orang hanya memikirkan keuntungannya diri sendiri. Dan semakin banyak orang serakah, ingin memiliki semua yang ada di dunia ini. Dan banyak orang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang dimilikinya, sehingga ia terus berjuang untuk memiliki apa yang menjadi keinginannya. Kepentingan diri sendiri telah menghalangi orang berbuat baik kepada sesamanya. Banyak pula orang yang kurang atau tidak mengasihi sesama, sehingga ia tidak memiliki dasar untuk berbuat baik. Mengasihi sesama manusia adalah hukum Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Tanpa kasih, kita memang tidak akan mampu berbuat baik kepada orang lain. Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, jika kita tidak memiliki kasih, maka kita tidak berguna. Hidup kita akan sia-sia. Sebaliknya, bila kita memiliki kasih, maka kita bisa berbuat baik kepada setiap orang, setiap saat, dan dimanapun kita berada. Bagaimana bila kita merasa bahwa kita tidak memiliki kasih? Bagaimana kita bisa menanamkan kasih dalam hati kita? Dan bagaimana selalu memiliki hati yang mengasihi? Saudara, bila Anda merasa bahwa di dalam hati Anda tidak ada perasaan kasih, maka jalan satu-satunya adalah meminta kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menaruh perasaan kasih
di dalam hati Anda. Karena Tuhan adalah sumber kasih itu sendiri. Mari kita meminta Tuhan menaruh perasaan kasih di dalam hati kita, agar hidup kita tidak sia-sia, agar hidup kita berguna bagi orang lain, dan agar kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Bila Tuhan sudah menaruh rasa kasih itu dalam hati kita, maka kita akan dengan senang hati melakukan kebaikan demi keuntungan orang lain. Dan bila Anda selalu ingin berbuat baik, maka hidup Anda akan menjadi mulia dan terpuji. Untuk menutup perjumpaan kita, saya akan membacakan sekali lagi ajakan Tuhan kepada kita untuk berbuat baik. Tuhan mengatakan, "Janganlah cemu-cemu berbuat baik." Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tuhan memberkati Anda.

Saudara, jangan cemu-cemu berbuat baik. Inilah pesan Tuhan untuk kita hari ini. Semoga kita bisa mewujudkan pesan Tuhan ini dalam hidup kita. Sampai di sini dulu jumpa kita. Semoga sajian kami hari ini bermanfaat untuk Anda. Dan Anda diberkati, serta iman percaya Anda dikuatkan. Bila Anda ingin membagikan kisah hidup Anda, kami tunggu surat Anda. Alamat kami adalah Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Atau Anda juga bisa SMS ke nomor 081-333-777-386. Sekali lagi, alamat kami adalah Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Atau Anda bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa.

0: 105,5 Star FM, pendengar terkasih, baru saja kita mendengarkan Telaga Citra ya, persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani Batu yang bertema perbuatan baik. Semoga apa yang dihadirkan oleh YTWR Batu bisa menginspirasi dan memotivasi Anda dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.
1: Lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

Star FM. Puji nama Tuhan, atur saja Tuhan ya. Mari kita mau berserah kepada Tuhan, biarlah hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, biar Tuhan yang mengatur seluruh hidup kita ya. Dan pendengar terkasih, saatnya saya menyapa yang sudah bergabung di WA maupun Facebook Star FM. Shalom, selamat pagi Ibu Endang Astuti. Segala perkara yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan turut campur tangan ya. Mari kita serahkan semua kesulitan dan segala perkara hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Ibu Kartini Raharjo, shalom, selamat pagi. Saat beban hidup terasa berat, datanglah pada Tuhan. Serahkan setiap kekhawatiran, pergumulan, dan bebanmu kepadanya dalam doa. Sebab kuasanya bekerja sempurna di dalam kelemahan kita. Amin. Semuanya ya, kita andalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Dio Siregar, shalom, selamat pagi. Menyapa semua kru dan seluruh pendengar Praise the Lord, God bless you. Terima kasih. Ibu Hendelina Herlinci Erin, shalom, sehat dan bahagia buat semua pendengar setiap Praise the Lord dimanapun berada. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Tidak ada hidup tanpa masalah, tidak ada perjuangan tanpa lelah. Semangat terus, pantang menyerah, semoga usahamu penuh berkah. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, Loni Christian yang ada di Amerika, Tuhan memberkati ya. Menyapa juga Ibu Kamila, selamat pagi. Membagikan kalimat berkatnya dari Mazmur 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Amin. Pertolongan Tuhan selalu ajaib ya. Di saat kita tak sanggup berbuat apa-apa, saat itulah Dia bekerja untuk kita. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Permanam membagikan dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Menyapa Pak Wesel, Pak Asyen, Om Yudi, Pak Paulus, Pak Irawan, Eyang Pono dan semuanya saja ya. Baik, selamat bersekutu bersama melalui Praise the Lord program. Mbak Nina, selamat melayani, kiranya sehat senantiasa, damai sejahtera, sukacita serta sukses dalam beraktivitas. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Roni Kusuma membagikan dari Kolose 4 ayat 5-6, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Mbak Nina, mohon dukungan doa ya. Baik, nanti kita bawa di dalam doa. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai. Kebetulan dua lagu yang diminta oleh Pak Roni Kusuma ini semuanya sudah hadir kemarin ya Bapak, mohon maaf. Kemarin hidup ini adalah kesempatan juga hadir bersamamu, Bapak juga sudah hadir ya. Bapak Paulus Kumala, shalom, selamat pagi Mbak Nina yang menyiarkan beserta kru yang bertugas, semua pendengar setia Radio Star FM.

Pemenang sebagai umat Tuhan Yesus Kristus, salam sehat dan sukacita selalu. Amin. Bapak Waluyo Adi, Ayub 23 ayat 10-11 yang dibagikan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Pak Tony, sehat selalu dan tetap semangat di dalam Tuhan ya. Tuhan memberkati, terkasih yang dan juga keluarga di Bangi, sanggup melakukan segala perkara di hidup kita dan selamat beraktivitas, tetap semangat dan tersenyumlah. Tuhan memberkati. Pujiannya sudah hadir ya Ibu. Terima kasih Ibu Aci Digrati. Tuhan memberkati. Semoga hari ini penuh berkah, badan sehat, pikiran tenang, hati damai, rezeki lancar. Amin. Terima kasih Om Aliani Chandra beserta anak, menantu dan juga cucu. Shalom, selamat pagi. Sehat semuanya ya Ibu. Semuanya saja dimanapun keberadaannya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, apapun yang menjadi kerinduannya, dan Tuhan dengar ya. Amin. Tuhan memberkati. Baik, kembali kita mendengarkan pujian ya. Give thanks dari Dunmoon.